0: jack it up.
1: Oke, teman berdua, untuk kamu yang sekarang ini sering dibully, sering diintimidasi karena kamu berbeda dalam bentuk apapun sih sebenarnya ya. Mungkin berbeda secara penampilan, mungkin berbeda secara prinsip hidup. Udah, kamu jangan takut, jangan berhenti melangkahnya karena jadi beda dari orang lain itu justru adalah satu petunjuk gimana kamu justru harus semakin maju ya, semakin terus lakuin perbedaan itu. Kayak misalnya nih, dulu aku tuh pernah dijauhin sama temen-temenku gara-gara aku gak suka nyontek, gara-gara aku suka ngelapor kalau ada PR. Iya, seperti itu tuh, pada beda gitu dari yang lain. Tapi aku tuh bukan beda seperti itu, maksudnya untuk cari perhatian atau gimana sih. Lebih ke karena memang seharusnya kita tidak mencontek gitu ya. Dan orang yang, kalau misalnya orang yang dicontek memang ingin memberikan contekan, ya udah. Tapi kalau misalnya nyontek di orang yang gak mau dicontek, kan nggak sopan ya. Maksudnya tuh ada orang-orang yang bekerja sangat keras untuk bisa mengerjakan soal-soal itu dengan belajar, terus juga begadang. Nah, terus kamu mau ngambil jawaban orang itu dengan semudah itu, dengan seenaknya? Kataku sih enggak banget ya, karena kamu itu artinya tidak menghargai hasil jerih payah orang lain. Kayak kamu tinggal terima beres aja gitu loh, tuan pro 2. Ya kalau misalnya ada teman kamu yang lain yang pintar dan ingin memberi jawabannya, ya udah gitu. Kalau gitu sama dia aja. Tapi tolong jangan menghakimi, diskriminasi, merendahkan orang yang memang sungguh-sungguh bekerja keras untuk segala usaha apapun yang ingin dia lakukan dalam hidupnya. Dan untuk tahun pro 2 yang berani gitu ya, berani untuk menolak, berani untuk tidak nurut dengan permintaan yang salah dari orang lain, kataku kamu hebat banget. Kamu luar biasa ya. Itu butuh mentalitas yang kuat, karena kalau kita menjadi berbeda dengan cara seperti itu, biasanya kita akan kena bully. Iya, akan dibully, terus gak diteman gitu ya. Gak ada yang mau berteman sama kita, dibilang kita sombong, kita sok gitu. Nah, tapi jangan sampai kamu kehilangan nilai diri kamu hanya untuk disenangi oleh orang lain ya, teman pro 2. Aku harap kamu tetap terus memegang prinsip-prinsip baik di dalam hidup kamu, di dalam diri kamu. Dan nantinya percayalah itu akan membawa kamu ke tempat yang lebih baik lagi.

Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: jack it up.
1: Well, ngobrol pagi hari ini, Aning live di TikTok. Mungkin ada teman berdua yang mau gabung dan mau ceritain apa sih pengalaman yang pernah kamu alami untuk berani beda dari orang lain. Dan apakah efeknya menjadi hal yang positif atau menjadi hal yang negatif? Maksud aku reaksi orang-orang di sekitar kamu. Mau itu hal yang positif ataupun negatif, please cerita kayak yang di pagi hari ini. Langsung aja kirim cerita kamu melalui WhatsApp di 081-90-205-7000. Bisa juga lewat Instagram di @produfmmatram atau melalui aplikasi RRI Digital. Sambil nungguin tanggapan dari teman Pro 2, aku mau puterin single yang satu ini. Ini memang singlenya udah agak lama sih, tapi masih ada yang suka dengerin ini. Kak Yuda pagi hari ini mau dengerin single dari Ran dengan Ratu Lebah. Terus nanti ada juga yang mau dengerin Bunga Hati dari Salma Salsabil dan Seventeen dari JKT48. Ya, semoga bisa jadi penyemangat teman Pro 2 di pagi hari ini.

0: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.
1: Radio. Radio. Stages.

Kelon berdua. Kalau kita ngomong soal berani beda ya, itu tuh bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Karena seringkali ujiannya tuh adalah ketika kita dihujat oleh orang lain. Kamu kalau lagi dihujat, sikap kamu seperti apa? Apakah kamu bodoh amat atau kamu masukin ke otak dan hati kamu? Kalau kamu masukin ke otak dan hati, nanti itu bisa menodai kesucian, kemurnian dalam diri kamu ya, teman berdua. Jadi lebih baik masa bodoh aja sih, walaupun mungkin menjadi masa bodoh itu juga gak semudah yang dikatakan. Karena rasanya kayak kesepian, lonely, terus abis itu apalagi kalau gak ada yang dukung ya, benar-benar gak ada yang dukung. Itulah peran penting sahabat, keluarga, terus juga kekasih. Kalau kamu lagi dalam keadaan sulit, mereka adalah orang-orang paling tepat untuk mendukung kamu. Nah, seperti nanti akan ada narasumber ya, tahun Pro 2 yang akan hadir dan ngobrolin sesuatu yang membuat mereka tuh jadi berbeda dari orang lain. Kayak penyanyi banyak, tapi ini yang buat mereka beda. Dan gimana kisah mereka menemukan pembeda itu di dalam diri mereka, nanti akan kita dengerin ya, tahun Pro 2. Tapi nanti di pukul 9 pagi, sekarang masih jam 8:30. Jadi masih ada waktu untuk prepare-prepare ya, tahun Pro 2. Aku juga masih menunggu kisah-kisah kamu, cerita-cerita kamu yang mau dibagikan di pada pagi hari ini. Stay tune.

0: Beuh.
1: Luar biasa.
0: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

senang banget pagi hari ini banyak dari teman Pro 2 yang join live aku di TikTok. Hai semuanya, good morning. Ya, tadi pagi juga ada Tia ya yang menyapa aku di pagi hari ini. Senang banget kamu join live aku karena membuat hari aku jadi lebih berwarna. Tadi juga Tia yang request lagu Kupu-Kupu. Semoga bikin kamu berterbangan ya, seperti butterfly era gitu. Nah, semoga pagi hari ini jadi pagi yang menyenangkan untuk Tia. And by the way, kamu lagi ngapain sih pagi hari ini? Apakah tidak bekerja, atau mungkin sekolah, atau mungkin ke kampus? Kok malah nontonin TikTok aku? Tapi mungkin ada teman produser juga yang shiftnya masuk siang atau masuk malam dan masih bingung mau ngapain. Boleh banget loh untuk join live aku. Terus juga dengerin pada pagi hari ini, karena sebentar lagi kita bakalan ngobrol sama narasumber yang keren banget. Mungkin teman Pro 2 kenal yang suka nyanyi Forever Young. Dan juga yang suka ngombre lagu dari lagu barat jadi lagu dangdut, yang lagu dangdut dijadiin lagu barat sama dia. Ah, pokoknya bakalan seru banget di pagi hari ini ya teman Pro 2. Jadi harus kamu simak dan tetap stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Aku tahu teman berdua udah nggak sabar untuk dengerin obrolan kita di pagi hari ini. Tapi sebelum itu, aku mau kasih satu lagu dulu ya untuk teman Pro 2. Ini adalah lagu yang bisa terbilang cukup lama, tapi lagunya enak. Ada lagu dari Dirly dan juga Gea dengan Kemenangan Hati.

0: dari Mataram, teman terbaik kamu. Oh my god, today I'm so excited, teman Pro 2. Karena hari ini aku kedatangan dua content creator terkenal di Kota Mataram. Artisnya Kota Mataram banget sih. Aduh, langsung nge-blushing ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Taruh aku salah mic deh kayaknya. Coba cek.
2: Cek.
0: Ah iya, okay. Benar yang itu. Oke. Okay. Nah, bagi hari ini aku sudah bersama dengan Yusril dan Yaya.
3: Halo.
0: Good morning. Tapi morningnya jangan jaim gitu dong.
2: Good morning.
3: Wow.
0: Oke, dari suaranya mungkin teman-teman udah tahu banget mereka berdua ini adalah dua anak-anak yang viral banget di sosial media karena keunikannya masing-masing. Yang satu suka nyanyi dengan teknik magnitudo. Yang satu suka ngombre lagu.
3: Ngombre, benar.
0: Mungkin kalau Yusril dikenal karena kemarin sempat ikut Indonesian Idol ya.
3: Betul.
0: Karena kemarin itu karena diminta ya, kemarin kamu ngombre lagunya atau kamu udah dari awal ngombre lagu langsung depan jurinya?
3: Kayaknya karena aku profesional ya, jadi ya aku mah langsung aja sih harusnya.
0: Oh iya. Nah tapi kan sebenarnya ya sudah sama Yayat ini bukan baru-baru ini ya untuk nyanyi.
2: Bener banget.
0: Banyak banget kayaknya ikutin kompetisi. Kayak ya ampun, aku sebenarnya hari ini agak deg-degan. Ketemu sama kalian berdua. Setahun ya.
2: Hampir kayaknya.
3: Maaf ya, kita agak sibuk. Waduh.
2: Yeah.
0: Susah banget tuan berdua. Untunglah hari ini mereka berdua nyempetin ya.
2: Aduh.
0: Nah, dibalik ketenaran kalian ini, sebenarnya yang ingin aku bahas itu adalah cerita dibalik perjuangan kalian untuk bisa dikenal banyak orang. Nah, kayak kita mulai dari kalian nyanyi tuh sejak kapan?
2: Okay.
0: Dari oe-oe baru lahir banget ya.
2: Siapa nih yang jawab dulu?
3: Yaya.
2: Kalau nyanyi sebenarnya aku udah mulai dari SD sih. Kayak nyanyi-nyanyi iseng. Kalau misalnya ada yang pelajaran kosong terus disuruh guru nyanyi, aku maju gitu. Walaupun guru sebenarnya waktu itu gak apresiasi banget. Because I think mungkin suaraku juga gak enak ya waktu itu. Sekarang juga gak terlalu enak. Nah, terus setelah itu mungkin kurang semangat untuk belajar nyanyi maksimal. Jadi setelah itu aku beberapa kali ikut lomba, cuman kayak gak pernah juara. Setelah itu aku ikut Indonesian Idol juga tahun 2021 dan ternyata kayaknya I deserve to be singer. Jadi dari sana mulai belajar nyanyi, terus mulailah banyak yang kenal. Terus sisanya aku ikut beberapa kompetisi dan sempat kesini waktu itu yang
0: Bintang Radio
2: juga. Sama ini loh yang grand final aku datang kesini, ingat enggak?
0: Oh iya.
2: Right. Itu aku juara satu waktu itu. Wah. Dan setelah itu akhirnya ternyata aku mulai redup.
3: Aduh.
0: Setelah Indonesian Idol
2: maksudnya beberapa tahun setelah itu aku mulai kayak ternyata kayaknya I don't deserve to be singer. Kayak aku kayaknya enggak cocok deh untuk fokus nyanyi gitu. Kenapa enggak aku fokus karir yang kayak mungkin lebih menjanjikan in the future gitu. Jadi aku mulai ikut ngajar sebagai guru dan setelah itu off barulah mulai ngonten. Dan setelah ngonten, inilah barulah aku diundang di beberapa TV.
0: Kayaknya kamu pernah tampil di Brownies.
2: Terus pagi-pagi ambiar, terus di MD, terus Dangdut Academy, itu sih. Jadi itu mulai awal mula aku tertarik. Kalau tertarik dari dunianya itu udah benar-benar dari awal sih. Ya, gitu.
0: Tapi please jangan bilang kamu you don't deserve it.
2: Yeah, at that time sekarang aku oh my god I'm well deserved.
0: Aduh, aku tapi agak takut kalau misalnya nanti kita mau mengundang kalian berdua kayaknya rate-nya.
2: Oh.
0: Kalau siapin budget khusus seperti
2: enggak sih ya.
3: Kalau lokal kita enggak sih.
0: Enggak salah lagi 2 digit gitu.
3: Amin ya Allah.
2: Gak ada yang lantesan, gak ada yang undang.
0: Itu kisahnya ya.
2: Bener.
0: Awal mulai mencintai dunia bernyanyi. Kalau Yusril,
3: kalau aku sih jujur ya, aku tuh mulai belajar nyanyi tuh pas SMA. Jadi pas kecil tuh aku gak pernah ngerasain kayak lomba-lomba nyanyi, terus apa namanya, kayak yaudah nyanyi gitu gak pernah kan. Terus pas SMA

0: Gak apa-apa, terus terus.
1: Aduh gak enak jadinya. Jadi apa namanya, mulai nyanyinya tahun 2016 gitulah, sekitaran tahun itu. Terus tapi gak pernah dikontenin karena ya teknologi zaman itu belum yang kayak sekarang ya, apa fasilitasnya gitulah. Terus mulai ngonten yang di, boleh sebut platform gak?
2: Kenapa?
1: Oh, kalau TikTok tuh mulainya tahun 2021 kalau gak salah ya. Itu kayak iseng-iseng aja nyanyi-nyanyi gitu. Terus gak ada yang nonton, paling cuma Yayat dan keluargaku.
3: Okay. Aku belum nonton itu malahan.
1: Aduh kok gitu. Oh ya, kita belum temenan.
3: Belum temenan,
1: kita
3: belum temenan.
2: Oh, belum saling kenal.
1: Belum saling kenal. Kita masih rival.
3: Iya.
1: Kita masih rival.
3: Kita kenalnya karena oh, kita sama-sama masuk pagi-pagi ambiar, ayo temenan. Ah, enggak.
1: Enggak, udah lama sebenarnya ya. Jadi kalau kita tuh sering ketemu sama Yayat tuh di lomba nyanyi.
3: Iya.
1: Gitu. Cuman bedanya dia menang, aku enggak. Aku pernah, FYI aku pernah kesini juga buat ngisi formulir. Abis itu gak pernah kesini lagi karena gak lolos audisi.
2: Tapi berarti kalian awalnya tuh yang pertamanya musuh-musuhan kayak dia adalah sainganku gitu. Terus temenannya gara-gara?
1: Enggak musuhan sih, kita cuma drama enggak, aja sih sebenarnya. Ya udah gitu. Ya kan enggak mungkin kan kalau lomba nyanyi tuh yang menang dua orang kan, ya, dia pasti satu kan.
3: Mungkin sih ya.
1: Jadi ya udah gitu.
3: Cuma nemen bintang radio parah sih, sulit ya.
1: Iya.
3: Ya mungkin kayak di
1: enggak, podcast karena aku suara aku dulu belum sewau sekarang.
3: Tombol.
2: Akhirnya Yusril mulai ke up-nya gara-gara apa tuh?
1: Awalnya emang aku ini apa namanya suka mash up lagu ya, kayak Umbri ya kalau aku namain ya Umbri, karena ya udah nyatuin lagu gitu kan, kayak apa sih Umbri, lipstick ya kalau ini ya.
2: Iya.
1: Iya gitu, karena mungkin lagunya shade-nya sama, jadi bisa lah di Umbri gitu. MUA kita ya. Terus abis itu ya udah mulai pelan-pelan naik, tapi kayak ya udah agak gimana ya, agak kadang naik kadang turun gitu loh. Nah aku kepikiran nih buat apa yang bikin pengen bikin gebrakan baru gitu loh. Akhirnya aku kepikiran karena kan aku lumayan jago Inggris. Aduh
2: maaf gak bisa bahasa Inggris.
1: Enggak, kita Inggris-Inggrisannya ya udah gitu loh ya.
2: Inggris
1: kepikiran lah aku.
2: Aksen Sasak gitu ya.
1: Inggris dangdut ya.
3: Dangdut
1: ya.
3: English.
1: Akhirnya kepikiran lah bikin Dutlist, ternyata meledak. Dan Dutlist inilah yang membawa aku ke Indonesian Idol. Pagi-pagi ambiar brownies.
2: Jadwal kalian sama ya di acara itu ya?
3: Enggak, beda, kita, beda. Dia duluan.
2: Oh ya, duluan.
1: Iya aku duluan.
3: Pagi-pagi ambiar dia duluan.
1: Cuma kita tuh gak tahu kenapa ya, aku tuh kayak nerusin jejak karir dia gitu. Kan dia duluan di Indonesian Idol ya. Terus
3: lanjut dia.
1: Lanjut aku. Terus dia di Brownies, aku juga gitu-gitu.
3: Apa kita di Pamiat dia dulu.
2: Oh. Tapi ini kan berarti pertemanan yang bagus itu pasti akan membawa hal bagus juga.
1: Betul.
2: Buat.
1: Kalau kita temenan sama, kalau kita temenan sama yang jual parfum, kita juga pasti wangi gitu. Ikut wangi gitu. Waduh.
2: Kalau kita enggak wangi. Kalau kita temenan sama yang jualan ikan,
1: ya kita, kita tetap wangi.
3: Tuh, jangan main pas lagi ini jual ikan.
1: Iya.
2: Okay. Tapi seru banget sih dengan pengalaman kalian yang awalnya tuh kayak dari gak ada yang kenal sampai ada yang kenal. Nah gimana yang kalian rasain sekarang di hidup kalian sehari-hari? Apakah setiap lewat mungkin ke Epic kayak, oh itu Yusril, itu Yayat gitu-gitu.
1: Yayat.
3: Jadi kita emang kayaknya emang agak star syndrome ya. Enggak dong. Not a star syndrome. I mean kayak kadang iseng-iseng aja kita keluar bareng gitu sama ada teman kita satu jagat namanya. Terus kita keluar bertiga, terus kayak ada aja yang notice, minta foto gitu, dalam hati kayak oh ya, yeah, no. Tapi enggak setiap hari ya, kayak sempat aja, maksudku kayak kadang kita ke Mataram ke mall misalnya nggak ada yang foto, kita nanya, loh kok nggak ada yang foto ya.
2: Mungkin karena kalian terkenalnya bukan di Mataram, mungkin di Jakarta terkenalnya.
3: Iya,
1: betul sih, jujur. Minimal kita di Jakarta tuh nggak ada yang nyapa sama
3: nggak nyapa, cuma mereka balasnya di DM ya. Oh, iya. Di DM biasanya.
2: Tadi aku lihat kakak gitu.
3: Iya, betul. Kakak tinggalnya di Blok M ya. Iya.
2: Aku tadi mau nyapa kakak tapi malu.
3: Iya. Aku lagi aku lagi bawa koper kayak orang gembel karena nggak karena ini kayak kita naik Transjakarta kan, terus kita nggak tahu endingnya mana karena kita ada orang lokal yang ke Jakarta terus

0: tahu sistem kayak gimana. Tibalah aku di Tanah Abang dengan oros-oros keper koper kayak gini tuh. Ih kakak tinggalnya di Tanah Abang ya Ngadil. Dalam hati enggak ya. Aku enggak tahu mau kemana.
1: Ya Allah.
0: Makanya.
1: Tapi ini kan kayak Yayat nih misalnya. Mm. Bikin konten di dalam lift. Dari mana kamu mendapatkan keberanian itu? Yuyur, aku nih misalnya nih ya, disuruh sama orang untuk yuk promoin misalnya dengerin RRI di tempat umum kayak aku. Oke, kayak mengumpulkan keberanian. Kak, tahu RRI enggak? Nah, kayak gitu. Tapi kamu enggak. Kamu di dalam lift banyak orang, tiba-tiba kamu nyanyi Forever
0: gitu. Mungkin aku tuh punya prinsip, orang tuh enggak bakalan ingat kita semudah itu. Maksudku, dalam arti kalau misalnya kita melakukan hal yang memalukan, mereka enggak bakalan ingat untuk kedua kalinya. Ini yang kemarin buka baju misalnya, enggak ya, enggak. Maksudnya ini yang kemarin nyanyi Forever yang di lift kan. Nah, jadi kayak aku mikir kayak gitu, dan itu adalah starting point untuk aku berani di umum sih menurutku ya. Dan setelah itu, setelah lama konten kayak gitu, I think I need that person yang ingat aku malu-maluin di lift gitu ya. Kayak, ya.
1: Tapi aku yakin dia akan ingat karena kamu posting.
0: Alright, itu yang aku posting itu kayak aku yang pengen diingat.
2: Emang beda ya, emang start syndrome-nya tuh kerasa banget kalau dia ya.
1: Tapi enggak semua orang punya kepedean seperti itu tahu.
2: Benar, even aku.
1: Oh iya.
2: Iya, kalau Yayat kan emang spesialis ngonten di tempat umum ya. Kalau aku kayaknya belum terlalu berani ya, benar. Masih depan kamera doang gitu.
1: Oke, tapi dengan dua personality yang berbeda ini ternyata kalian bisa saling support satu sama lain dan sama-sama terkenal bareng.
2: Amin ya.
0: Amin ya Allah.
1: Nanti semoga bisa membawa nama Mataram juga ke nasional, enggak cuma di pagi-pagi ambiar atau mungkin di brownies aja. Mungkin kalian tuh punya acara sendiri.
2: Kayaknya seru ya.
0: Yes, Pro 2 with Yayat Yusril ya.
1: Triple Y.
0: Iya.
1: Yusril Yayat Yani.
0: Iya. Gimana nada?
1: Kita pecah suara bisa ya?
0: Iya bisa.
1: Lagu apa dulu? Iya. Iya. Gitu. Ntar kita lanjut lagi ngobrolnya teman Pro 2. Siapa tahu ada yang kepo sama kesehariannya Yusril dan juga Yayat seperti apa. Mungkin ada juga yang mau belajar untuk konten seperti apa. Kamu boleh kirim pertanyaan kamu melalui WhatsApp di 081 90 20 57 000. Bisa juga lewat Instagram di @pro2fmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Ntar kita puterin Forever Young-nya terakhir ya.
0: Oke.
1: Okay. Kita dengerin dulu single dari Olivia Rodrigo dengan Get Him Back.
3: Is this the song with the drums?

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Elfie, now that we're friends, I've decided to make you my new project.
2: Oh, you really don't have to do that.
1: I know. That's what makes me so nice. Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it, right, who isn't less fortunate than I? My tender heart tends to start to bleed, and when someone needs a makeover, I simply have to take over. I know, exactly.

0: sama Triple Y di pagi hari ini, Yaning, Yusfil, dan Yaya. Ngobrol di Spada. Tadi kita ngobrol off air Taman Pro 2 dan aku baru tahu kalau ternyata kalian pernah nyoba nyanyi normal ya.
1: Iya, kita emang nyanyi normal dulu ya.
2: Awal-awalnya. Tapi sekarang sih kita juga nyanyi nggak fals, nggak tempo. Gitu.
0: Nggak off beat, tapi
2: cuma agak lucu aja.
0: Agak.
1: Tetap diva ya.
0: Nah, tadi katanya kalau mereka nyanyinya normal tuh ternyata banyak banget juri yang tiba-tiba join gitu ya di konten-konten karirnya.
1: Iya.
2: Kayak apa sih kayak? Ya udah gitu, mungkin kayak kita memang masih kurang ya kalau nyanyi yang ini ya, yang sesuai teknik ya.
1: Enggak sih.
2: Iya.
0: Iya, maaf kita belum bisa sempurna seperti
2: itu. Iya. Kita bukan Nabi Boy.
1: Iya, namanya orang ya, kayaknya emang mereka lebih suka konten kita yang aneh-aneh. Jadi kayak kalau kita nyanyi normal, juri-jurinya makin banyak ngehujat di komen ya. Semua jadi juri.
2: Ada aja yang dikomenin ya kalau kita nyanyi yang biasa ya.
1: Benar.
0: Kayak kurang muka mulut.
1: Kurang muka mulut.
0: Harusnya pakai belting di bagian itu.
1: Iya.
0: Support napasnya.
1: Duh, teknik.
2: Giliran kita buka mulut nanti dibilang hati-hati lalat masuk gitu.
1: Iya, enggak ada yang benar pokoknya.
2: Iya, jadi ya udah kita kita mengeluarkan apa namanya sifat natural kita aja ya.
0: Itu natural alaminya.
1: Natural. Sekarang udah natural sih. Kebawa ke sehari-hari.
0: Jadi dikit-dikit apapun yang mereka lakukan tuh rasanya seperti ada gimmicknya gitu lah. Tuan produser setiap dia ngomong tuh selalu ada punchline-nya gitu. Tapi gak apa-apa, hidup tuh kadang kita memang perlu gimmick.
1: Bener.
0: Biar makin seru.
1: Setuju.
0: Gak ada gimmick, aduh bosan
1: kurang-kurang.
0: Jadinya nggak apa-apa, keluarin gimmick kalian di pagi hari ini ya. Nah, ini kan tadi kalian cerita kalau kalian tuh akhirnya mencari cara untuk berbeda dari penyanyi-penyanyi lainnya yang udah mainstream aja. Gitu. Kalau Yusril tadi kan nemuin ngombre lagu tuh karena kepikiran gitu kan. Kalau kayaknya bisa nih lagunya diombre di lagu dangdut di bahasa Inggrisin gitu ya. Kalau Yayat, nah teknik nyanyi magnitudo itu nemunya gimana?
1: Jadi ada beberapa konten kreator dari luar sebenarnya yang menginspirasi. Ya, terus kayak banyak sekali yang nge-tag karena teknik nyanyiku agak mirip gitu kayak kayak you know gospel. Jadinya kayak I start to try, kayaknya aku perlu nih coba, dan pas coba langsung meledak tuh, langsung viral poll. Jadi kayak ternyata I think ini teknik yang mungkin salah satu teknik yang aku perlu coba. Selain itu, aku mulai coba teknik ini karena pakai behel. Jadi kayak you know, starting behel itu sulit banget untuk nyanyi. Jadi kayak awal-awal aku tanya, bagaimana dengan aku?
0: Ya,
1: jadinya aku kayaknya emang harus nyanyi kebuka. Nah, jadi kayak itu, itulah. Jadi kayak mungkin ini teknik yang I deserve to sing dan orang suka gitu.
0: Thanks to behel.
1: Yup.
0: Sangat tahu. Tapi kok kesusahan ya tutup mulut ya?
1: Sekarang udah mulai sih, cuman tetap iup.
0: Tetap iup.
1: All the time.
0: Ya ampun, ini benar-benar sesuatu yang mungkin banyak orang inginkan ya. Kayak mau jadi terkenal, mau banyak yang tahu. Nah, tapi kan selain untuk mencuri perhatian orang, yang sulit itu adalah mempertahankan ketenarannya.
2: Betul, betul.
0: Nah, gimana cara kalian mempertahankan ketenaran kalian itu?
2: Serius? Kalau aku sih ya, walaupun kan konten aku tetap nyanyi yang ombre-ombre ya, tapi aku tuh selalu ngikutin tren yang ada gitu. Masih misalkan sekarang tuh lagi naik lagunya apa ya, lagu Fatin ya yang Kaulah Kamu itu kan?
1: Iya, Kaulah Kamu kok.
2: Iya, jadi aku usaha nih gimana caranya ini lagu bisa aku ombre gitu.
1: Bener.
2: Jadi kalau lagu baru yang lagi naik aku ombre. Jadi kayak karena yang lagunya emang udah naik, ditambah aku muncul gitu ya, makin naik lah.
0: Terus kalau buat nemu idenya tuh maksudnya kan kayak ada lagu yang mirip sama lagu itu kan susah,
1: susah
0: ya.
1: Bener-bener. Dia keren banget.
2: Kayaknya aku memang pitch perfect.
1: Kita tingkat kesombongannya tinggi ya.
0: Ini aku mau nyatanya agak susah juga. Boleh gak dinyanyiin dikit itu lagu Fatin itu?
2: Ya boleh ya, boleh.
1: Iya,
2: ya.
1: Boleh dong.

0: Wah, masuk aja karena ini
1: masuk orang viewsnya udah 7 juta. Wow.
0: 1 juta likes. Ya. Yeah.
2: Aku tadi sebenarnya mau mikir gini, nanti penutupnya di ini deh dipromoin TikTok-nya. Ah, enggak perlu kayaknya kali ini harus promoin TikTok-nya. Iya. Like. Berapa sih viewers follower kalian sekarang?
1: Aku dulu yang lebih banyak ya.
0: Iya.
1: Enggak apa-apa, yang penting benar kan? Waduh. Aku sekarang di TikTok itu 317.000 kayaknya ya.
2: Oh.
1: 317.000. Terus di IG 109k. Gitu. Verified asli.
0: Iya.
1: Enggak
2: beli.
1: Enggak beli, enggak langganan. Kalau Yayat kan trial ya. Wah.
0: Iya lagi.
1: Ya benar ya.
2: Jangan mati Yayat. Aku
0: gak
2: boleh kalah
0: ya. Aku harus daftar ini.
2: Kalau Yayat berapa ya?
0: Kalau aku karena aku mulai ngontennya udah lama, cuman kayak untuk aktif ngontennya itu baru berapa ya, kayak 2 bulan ya, belum 3 bulan ya.
1: Iya, yang mulai we-we. Wah, itu baru jadi, kemarin.
0: Baru kemarin langsung diundang ya. Sekarang kayaknya 36.000-an deh. If I'm not mistaken ya. 37, terus di Instagram 20 berapa? 20.000 sekian lah.
2: Boleh enggak aku pinjam 10.000 gitu?
0: Oh, diminjam di dia aja.
2: Kalau dia mau pinjamnya 100.000.
1: Oh, ini berarti the real pinjam dulu 100 ya.
2: Tapi pinjamnya follower.
0: 9.000. 9.000 sisa.
1: Iya dong. Jangan dong.
2: Dengan ketenaran kalian ini, kalian udah dapat benefit apa aja?
1: Ya pasti endorse ya.
0: Iya, benar.
1: Pasti endorse. Terus kita juga bisa dibilang privilege gitu ya. Misal kalau apa namanya, kalau di acara-acara tertentu kita di VIP. Wah.
0: Iya.
2: Yang lainnya pakai kipas, kalian pakai AC.
0: Sama ini sih kayaknya ya, karena kadang kan ada hal yang kita pengen, terus kalau misalnya kita DM orang tuh lebih ke reach out, lebih ke respect lah, maksudku kayak mereka lebih easy is untuk nge-reply kita sih. Itu which is itu something yang, oh ini Yayat yang ini ya, oh ini Yusril yang ini ya. Jadi mereka tuh balasnya enak gitu. Enggak yang kayak dulu kita capek ya PPP, sekarang kita diundang untuk datang.
1: Waduh.
0: Undang kita doang. Ingat enggak di lomba itu?
1: Yang mana? Aduh, jangan di sini ya. Nanti pas dia ini ya off.
2: Oke, aja kita ceritainnya. Oke, berarti banyak keuntungan yang kalian dapetin, salah satunya adalah endorse. Nah, banyak yang berpikir seperti ini karena ngelihat banyak content creator yang kayak jadi kaya raya gitu karena jadi content creator. Nah, itu di kalian benar apa enggak ngerasain kayak gitu?
0: Kalau kaya raya mungkin ini ya, tergantung konten kreatornya juga sih. Mungkin dia base-nya emang udah kaya raya ya. Nggak, cuman kayaknya konten kreator itu one of the easiest way to get money sih menurutku ya. Karena kita nggak perlu effort.
1: Hey, kita effort. Maksudnya ide itu mahal.
0: Maksudku effort in terms of orang yang kayak untuk dapat 200.000 itu dia harus kerja seharian misalnya. Okay. Which is kita kan mikir doang gitu ya. Plus ada kadang tipe endorsement yang kita cuma pegang lewat gitu, ngerti nggak? Kayak slide apa sih, soft selling gitu ya. Which is menurutku itu simple things yang kita lakuin tapi get money gitu. Jadi kayak itu sih mungkin. Yep, dari aku.
2: Oh, yeah. Oke, kalau dari Israel?
1: Kalau dari aku ya, benefit tadi ya. Kalau aku sih, ini aku mau serius ya kak ya.
2: Oh, okay.
1: Maksudnya yang gak yang kayak gimana-gimana gitu ya.
2: Okay.
1: Tapi ada beberapa orang tuh yang DM aku, dia bilang kayak, kak makasih ya karena kontennya jadwal aku ke psikiater tuh berkurang gitu. Jadi aku kayak, mereka tuh benar-benar ternyata terhibur banget sama keberadaanku di sosmed gitu loh. Jadi aku kayak, oh selain misal ya mungkin aku gak terlalu apa yang gacor endorse-nya ya, kayak yang konten-konten kreator lain ya. Cuman kayak ternyata selama aku bikin kontennya aku juga udah bikin orang seneng. Bener. Terus bikin orang terhibur. Katanya kayak aku baru pulang kerja nih stres dimarahin bos, lihat konten kakak aku jadi seneng lagi gitu. Walaupun besok pusing lagi sih ya. Cuman sejenak gitu ya. Iya itu means a lot, itu jujur kak. Itu kayak aku ngerasa ternyata aku bermanfaat juga ya gitu.
2: Apakah yang bikin Yusril dan Yayat bertahan di sini itu juga karena efek samping yang orang lain rasakan lihat konten kalian?
1: Iya
0: benar. Salah satunya ya, walaupun walaupun banyak juga maksudnya inner side ya, sampai aku sampai sempat mau stres karena aku ngupload konten juga di Facebook kan. I mean we get money di sana, cuman kayak I got too much haters. Oh, karena kan penontonnya mungkin beda ya dibandingkan Instagram sama TikTok. Jadi kayak lebih old, lebih tua generasinya gitu, dan mereka enggak nerima with the way I sing gitu. Jadi aku kena judge yang maksimal gitu loh. Jadi kayak aku a bit stres, cuman kayak in the end oh ya udah make it fun gitulah.
2: Iya ya. Tapi memang kayaknya di TikTok sama Instagram kayak agak beda ya ininya ya, viewersnya ya. Tapi lebih banyak di mana? Di TikTok apa Instagram dapatnya? Perhatiannya.
1: Perhatiannya. Dua-duanya sih.
0: Iya. TikTok lebih mudah sih ya, TikTok.
1: Aku sih dua-duanya ya, jujur. Karena videoku sama kan yang di TikTok sama di IG.
2: Bener sih, iya bener juga.
1: Jadi sama.
0: Kalau naik di TikTok, naik biasanya di Instagram.
1: Iya, sama engagementnya tuh sama kadang gitu, trafficnya gitu.
2: Tapi kalau live tetap di TikTok ya.
1: Tetap karena ada gift-nya.
2: Iya lagi, bener lagi. Nah ini karena waktunya ternyata sudah mulai menipis. Aku boleh gak sih minta tips dari kalian kalau misalnya ada teman pro 2 yang mau jadi content creator. Nah gimana caranya menjadi content creator sukses? Walaupun kita ada di kota kecil seperti Mataram.
1: Ya.
0: Oke. Kalau aku sih yang pertama coba aja dulu. Karena kalau kita belum mencoba, saya percaya kalau setiap orang itu punya bakat, apalagi kita misalnya punya niat untuk jadi konten kreator, pasti nggak semerta-merta oh aku mau konten gitu. Pasti you have an idea kenapa tiba-tiba kamu pengen konten. Jadi hal yang pertama harus dilakuin adalah mulai aja dulu, nanti tuh bakalan ada muncul ide-ide konsisten, terus kayak you start oh kayaknya ini yang menarik nih, kalau misalnya ada yang FYP oh ini nih menarik. Jadi kalau dari sana you have the starting point, oh this is types of content yang aku harus buat gitu. Oh, jadi kayak I mean this platform itu gak ngebatasin kita berasal dari mana aja, karena orang, you know, orang dimanapun bisa akses internet, orang dimanapun sekarang masih mudah melihat TikTok dan sebagainya. Jadi kayak just go.
2: Okay. Yes. Yeah, jadi mulai dulu.
0: Mulai aja dulu.
2: Kalau dari Yus,
1: aku sih kurang lebih sama ya sama Yayat ya. Mulai aja dulu. Ntar apa namanya? Ntar ada titik kita udah tiba-tiba menemukan ciri khas kita gitu loh.
0: Bener-bener.
1: Nah kalau sebenarnya kita kalau mau ngonten tuh harus punya branding gitu, personal branding gitu. Contohnya aku kan kayak Ombre itu duta Ombre lagu. Tapi ini disclaimer dulu ya kak. Ombre lagu sama Dutlist tuh beda kak.
2: Iya. Oh,
1: ya okay, kalau okay. Ombre itu mash up gitu, kalau Dutlist tuh dangdut yang diinggrisin aja gitu. Dan aku brandinganku dua-duanya gitu. Yeah. Jadi kayak kalau ada yang apa namanya, kalau ada yang search di TikTok nih Ombre gitu, pasti yang keluar aku. Padahal niatnya mau nyari lipstick. Yang keluar aku gitu.
2: Ombre, gitu. Iya. Yang keluar kok Yusril. Terus habisnya yang beneran cari ini ngombrein rambut, kenapa dia yang keluar?
1: Aku dikira MUE. Aku jadi MUA aja kali ya.
2: Bisa ya, ada potensi.
1: Iya, iya.
2: Aduh. Iya, boleh enggak kita menutup ini dengan teknik magnitudo dari Yayat?
0: Alright. Lagu apa? Forever Young ya?
2: Boleh.

0: cuman Forever yang aja yang digetin semua lagu.
1: Iya, apa yang naik ya? Pansos.
2: Sama kalau kita ya, kalau lagu yang lagi naik kita acak-acak.
0: Hati-hati nih yang nyiptain lagu nih ya. Nanti lagu kamu dibuat acak adol sama mereka berdua.
2: Tapi kadang mereka minta, minta. Ya. Iya, mereka minta, artisnya minta.
1: Di repost kita.
2: Iya, di repost.
0: Siapa yang pernah?
2: Aku yang repost-repost ya? Banyak. Leodra, Tiara, Mahalini. Itu kalau aku memberiin lagunya pasti di repost.
1: Bener.
2: Kan itu artinya mereka suka kan ya.
0: Iya.
2: Jadi ayolah rilis lagu biar aku ombre.
0: Aku rilis lagu aku.
1: Aduh. Oh, aduh. Gue udah banyak lagunya.
2: Oh iya.
0: Oke. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Yosudel dan juga Yaya.
1: Oh my god, thank you.
0: Pagi hari ini sangat menyenangkan. Seninnya jadi lupa kalau ini hari Senin karena ada Yosudel dan juga Yaya.
2: Aduh. Undanglah kita setiap hari Senin. Yeah.
0: Setiap Senin banget udah kayak jadwal rutinitas.
1: Ya. Setiap hari Senin.
0: Iya. Oke, dan terima kasih juga untuk teman Prode yang udah join di pada pagi hari ini. Semoga jadi makin terhibur, jadi terinspirasi juga sama Yosudel dan juga Yaya. Dan yang mereka menunjukkan kalau berani beda itu gak apa-apa banget. Gak usah takut. Siapa tahu kamu jadi dapat keuntungan lebih dari berani beda. Oke, kalau gitu tahun Pro 2 kita bakal ketemu lagi di spada berikutnya. Selain ini masih ada acara-acara selanjutnya di Pro 2, jadi pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Kita bertiga pamit, dadah, bye-bye.

0: Indonesia Tengah saat yang itu dibacakan info per 2 bersama Yaning Anastasia dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja bersama jajaran jabatan utama Polda NTB mengikuti kegiatan ngaji kebangsaan bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nursalim atau Gus Bahas secara virtual pada hari Sabtu 26 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti Kapolda NTB bersama jajaran dari Gedung Rupatama Polda NTB. Sementara kegiatan utama berlangsung terpusat dari kediaman Gus Baha di Rembang, Jawa Tengah dan diikuti secara virtual oleh jajaran Polda di seluruh Indonesia. Kita lanjut ke berita kedua. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Timur menangani kebakaran lahan yang merembet ke bangunan heller di Desa Sepapan, Kecamatan Jeruwaru, Kabupaten Lombok Timur. Penanganan dilakukan setelah petugas menerima laporan dari warga mengenai kebakaran tersebut. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Lombok Timur, Satijah, menjelaskan petugas langsung menuju lokasi setelah menerima informasi dari masyarakat dan sebanyak satu unit mobil pemadam kebakaran dengan 6 anggota dikerahkan untuk melakukan penanganan. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Sama, coba ganti-ganti.
1: Yuk ganti, kamu ganti-ganti.
0: Coba ganti lagi. Gak ada yang lain gak?
1: Ini suka gitu hari ya.
0: Kita suka gitu.
1: Ini juga suka gitu. Ganti-ganti.
0: Coba sabar, tahan.
1: Ini mantap nih kayaknya.
0: Parum, bagaimana?
1: Ini gas.
0: Oke, gas.
2: Welcome to the Apple Party.

0: part in the 2002 volleyball.
1: Halo Pak.
2: Halo.
1: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
2: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
3: Menuju ke TKP berikut.
2: Baik.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Oke, teman Pro 2, waktunya Pro 2 Hitlist buat kamu di siang hari ini. Apa kabar kalian, teman Pro 2? Ya, mudah-mudahan kabarnya baik-baik aja dan sehat-sehat selalu. Anyway, Dio Mukti menemani kamu di siang hari, teman Pro 2. Apa kabar? Ih, lama kita nggak jumpa lo ya. Gimana, sehat-sehatkah di situ, teman Pro 2? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Apalagi udah mulai hampir memasuki akhir bulan ya. Yang mana kita tahu kondisi keuangan kita makin kritis ya. Jadi sehat selalu dan berusaha untuk tetap sehat dan waras ya, teman Pro 2 ya. Nah, buat kamu yang pengen sehat dan waras, kamu bisa melampiaskan isi kepala kamu melalui lagu-lagu terbaik yang emang kamu suka gitu ya. Kamu bisa banget request di WhatsApp kita di 0812 0819 02 0570, teman Pro 2 ya, di Pro 2 Hitlist. Karena Pro 2 Hitlist menemani kamu sampai di jam 12 siang nanti bareng aku, teman Pro 2, dan juga nanti Dio menemani kamu sampai di jam 2 nanti. Anyway, nanti ada final Core Wheel Bintang Radio 2026 ya, nanti akan kita hadirkan siarannya dari jam 1 nanti, teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan lupa untuk dengerin jagoan-jagoan kamu ya. Jangan lupa nanti ada Radi juga, terus juga nanti ada Alexa juga yang bakal

perform nanti di siaran kita teman Pro 2 ya, di jam 1 nanti ya, disiarkan di 3 stasiun RRI, RRI Mataram, RRI Denpasar, dan juga RRI Singaraja. Oke, buat kamu yang mau request langsung aja di 0819 0207000 bareng Dio di Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 siang nanti.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Oke, Pro 2 tulis bareng Dio Mukti, teman Pro 2 ya. Dan masih panjang waktu kita, teman Pro 2, baru ya 38 menit kita berjalan ya dari jam 10 tadi untuk Pro 2 tulis di siang hari ini. Yuk, yang mau request silahkan di 0819-02057000 untuk nomor WhatsApp kita. Itu WhatsAppnya Pro 2, bukan WhatsApp aku, teman Pro 2 ya. Ya kali mau nyebar nomor WhatsApp pribadi, jangan nanti kamu tiba-tiba nanya, udah makan belum gitu. Gak mau aku ya. Emang aku cowapan. Oke, ada yang pengen request lagu Gitaf ya, mana aja boleh. Di sini aku pikirkan. Aku pilihkan mungkin di depan Buram ya. Mungkin di depan Buram. Makanya kalau kamu tahu itu Buram, jangan sama dia ya. Udah dikasih tahu sama teman-teman kamu, jangan sama dia. Ah, kamunya ngeyel. Nanti ketika sakit hati, kamunya bilang semua cowok sama aja. Kan udah dikasih tahu dari awal. Gimana sih?

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Prodilis masih bersama kamu teman Prodo dan masih bareng Dio ya di siang hari ini. 0819-02-05-7000 ada yang pengen dengar lagunya Naif Fire dan Napis ya. Ya. Terus ada para buzzer-buzzer nih, coba request lagu yang lain lah ya. request lagu Sabrina Leonor, tolong bisa selesai Sabrina Leonor. Oke, yang terakhir putarkan ya teman Pro 2 ya. Ditungguin aja untuk lagu requestannya. Buat yang mau request silakan di WhatsApp yang sama udah aku sebutin tadi 0819 02 05 7000. Dan kita di Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 siang nanti.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang pantat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Jam 11 nih teman Pro 2. Enak nih, ntar lagi om istirahat masih ya. Sambil nunggu waktu istirahat, sambil nunggu waktu makan siang, teman Pro 2 langsung aja di WhatsApp itu 0819 02 05 7000. Ada yang pengen dengerinnya Budi Doremi ya, ada untukmu. Kita hajar langsung aja teman Pro 2 ya, ini dia.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Kebayang enggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Ada Glenn Fredly dengan dibalas dengan dusta, featuring Andir Yanto. Ya duh, enak banget lagu ini, teman Pro 2 ya. 0819-0205-7000. Selamat siang buat kamu teman Pro 2 yang masih tune in bareng kita di siang hari ini ya. Selamat siang, selamat menikmati akhir bulan kamu. Akhir bulan apa yang bisa dinikmatin teman Pro 2 selain meratapi nasib dan melihat isi mie instan dan telur-telurnya gitu ya. Ya udahlah, gak apa-apa teman Pro 2. Next, di awal bulan kamu jangan pakai sistem balas dendam ya teman Pro 2, karena kebiasaan nih secara psikologis, mungkin karena mengalami tekanan keuangan di akhir bulan, kemudian begitu pas awal bulan udah mulai dapat duit, mulai itu pakai sistem balas dendam. Please jangan seperti itu ya, ujung-ujungnya itu akan membuat kamu merana lagi di akhir bulan berikutnya ya. Jadi bijak-bijaklah dalam menggunakan uang ya. Kalau bisa nih, kamu yang punya satu pekerjaan misalnya, coba deh cari part-time yang lainnya buat nabung. Indis ekonomi nggak cukup punya satu kerjaan teman Pro 2 ya. Bisa kali 2 atau 3 kerjaan, yang penting kamu bisa ngatur ya. Satu pekerjaan utama, duanya adalah part time yang enggak membuat kamu ngerasa berat lah, yang gampang-gampang lah ya. Banyak banget sebenarnya kalau misalnya kamu mau part time teman Pro 2, apalagi sekarang kan dunia digital, dunia media sosial. Di media sosial banyak banget tempat kamu untuk nyari part time, kayak misalnya jadi virtual assistant kayak, atau mungkin jadi copywriter kayak, atau mungkin jadi apapun gitu ya. Supaya ya ada pemasukan lain gitu ya. Kalau kamu mau jajan aman gitu lah pokoknya ya. Oke, kita ke Paul Portohab dengan Vitamin U.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka.

Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Oke teman bro, aku masih bareng dia di siang hari ini ya. Dan kita masih buka banget ya untuk sesi Pradu Headless di siang hari ini bareng aku sampai di jam 12 siang nanti ya. Dan kita mau hadirkan lu buat kamu di sini ada Pasti Ku Bisa Bassline 7.

0: era digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Ya, terus serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya.
6: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
5: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
6: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
5: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
6: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Ya udah iya.
7: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Oke teman Pro 2, kita masih bersama di siang hari ini ya. Dan kamu masih bareng Dio Mukti juga teman Pro 2. Yuk kita dengerin dulu guys ya teman Pro 2. Ada Bang Bang dari Jesse G yang di request sama Ari di Pagesangan di siang hari ini. Oke, Ari enjoy dengan lagunya.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Oke teman Pro 2, terima kasih buat kamu masih stay di siang hari di barang aku ya. Dan untuk Pro 2 Hitlist di siang hari kita akhiri sampai di sini teman Pro 2, karena setelah ini masih ada informasi lainnya. Ada informasi local pride buat kamu di siang hari ini, so kamu jangan kemana-mana. Pastikan frekuensi kamu tetap 104,2 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Oke, Sound Pro 2, Local Pride untuk kamu di siang hari nih, santai siang ya, bareng aku Dio Mukti yang menemani kamu sampai di jam 1 nanti ya. Dan selamat siang buat teman Pro 2 yang masih cunin bareng kita, yang lagi di jalan, lagi berkendara, lagi bawa mobil, nyetir mobil, yang lagi di... yang lagi ditumpangin mobilnya, yang lagi numpang, yang lagi disupirin, ya udah. Selamat menikmati perjalanan siang kamu di siang hari ini. Entah mau kamu kemana, makan siang di mana, silakan ya teman Pro 2. Kita punya informasi tentang kuliner untuk kamu di siang hari ini. Tapi yang gak kalah penting adalah informasi bahwa nanti azan zuhur berkumandang di 12:10 waktu Indonesia Tengah. Jadi kamu sudah bisa bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur ya teman Pro 2 ya. Dan nanti kita akan berikan informasi-informasi kuliner buat kamu. So jangan kemana-mana, pastikan frekuensi tetap di 104.2 FM Pro 2, teman terbaik kamu. We go.

0: 02. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakakku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, selamat siang buat kamu teman Mro 2. Nah, waktunya kita berkuliner-kulineran teman Mro 2 ya. Karena berkuliner-kuliner itu menyenangkan teman Bro 2 dan mengasyikan ya. Apalagi di jam siang kayak gini ya. Bu, panas-panas gini paling enak tuh ya. Makan yang dingin-dingin teman Bro 2 ya. Ada yang namanya es podeng. Es podeng apa es podeng sih penyebutannya? Nih aku agak bingung ya penyebutannya gimana. Yang jelas itulah pokoknya intinya ya. Intinya es podeng atau es podeng ya. Jadi ini salah satu kuliner tradisional khas Jakarta. Ini banyak banget dijual di Kota Mataram dan sekitar ya teman Bro 2 ya. Dan salah satu daya tarik dari es podeng ini adalah isiannya cukup beragam. Kalau dulu penyajian umum, es podeng dapat berisi potongan alpukat, kelapa muda, roti tawar, agar-agar, sagu mutiara, hingga es puter ya. Dan di bagian atasnya ditambah susu kental manis, meses coklat, dan kacang tanah sangrai ya. Tapi untuk saat ini tuh udah macam-macam isiannya teman Pro 2 ya. Ada roti-rotiannya juga, tapi rata-rata sih kebanyakan yang dijual di wilayah Kota Mataram sekitarnya mirip-mirip juga kayak gitu ya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kita ngelihat dari sejarahnya, sebenarnya nggak ada yang sepenuhnya memiliki catatan sejarah yang pasti ya, yang disepakati oleh orang. Tapi berbagai sumber juga mengatakan bahwa tradisi kuliner Jakarta dan Betawi, sementara sumber lainnya menyebutkan adalah ini ada keterkaitannya dengan Madura ya. Jadi salah satu hal yang relatif konsisten adalah kaitannya dengan es puter ya. Es podeng, podeng ini berasal dari bahasa Madura yang berarti puter ya. Sementara sumber lain juga mengaitkan penyebutan podeng dengan tradisi kuliner Betawi karena adanya perbedaan keterangan mengenai asal usulnya dan sejarah es podeng juga tidak terlalu banyak yang tahu ya. Tapi apapun itu es podeng enak kalau dimakan siang-siang kayak gini. Apalagi guys, teman Pro 2 ya, habis makan nih. Terus dessertnya tuh es podeng. Buh. Mantap. Coba deh kamu WhatsApp aku di mana tempat es podeng yang enak yang bisa kita beli di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. 0812 0819 0205 7000.

Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

Oke, Tuan Bro, ada informasi buat kamu bahwa nanti di jam 1 ya. Jam 1 siang nanti kita akan hadirkan siaran langsung putaran 1 Bintang Radio Indonesia untuk tingkat Korwil 7 tahun 2026 yang disiarkan dari RR Denpasar ya, Teman Pro 2 ya. So, jangan lupa dukung jagoan kamu dengan cara vote ya, Teman Pro 2, vote di website kita di bintangradio.rri.id. Kamu nanti tinggal cari aja nama Yosefina Alexandra ya, cari RR Mataram, kemudian cari Yosefina Alexandra, dan juga jangan lupa untuk cari Radi Galip Samsuri ya, untuk vote kita di Bintang Radio untuk RR Mataram ya. Vote dukung jagoan kita dengan cara buka website bintangradio.rri.id, kemudian cari Mataram, kamu login dulu ya, nanti dapat poin. Setelah itu cari Alexandra, Yosefina Alexandra, kamu vote di situ, dan jangan lupa juga vote Radi Galip Samsuri, Teman Pro 2. Nanti jam 1 siang kita akan hadirkan siaran putaran 1 Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 8 tingkat Korwil 7 tahun 2026, RRI Mataram, RRI Denpasar, dan juga RRI Singaraja.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Oke teman berdua, kita informasikan bahwa sesaat lagi kita akan hadirkan putaran 1 Korwil 7 Bintang Radio tahun 2026 ya. Ada RRI Denpasar, RRI Mataram, dan RRI Singaraja yang bakal hadir menemani kamu sesaat lagi teman berdua ya. Pastikan kamu vote jagoan-jagoan kamu, terutama untuk yang mewakili RRI Mataram. Ada Yosefin Alessandra dan juga ada Radhi Galib Samsuri ya. Kamu bisa banget, cara vote-nya gampang, kamu bisa buka website kita RRI bintangradio.rri.id, kemudian kamu cari Mataram, lalu cari nama Yosefina Alexandra dan juga Radhi Galib Samsuri. Kamu vote ya teman pro 2, biar jagoan kita yang mewakili RRI Mataram bisa mewakili Korwil 7 di tingkat nasional nanti.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, Tuan Pro 2, ada yang kita langsung aja saksikan ya. Kita dengarkan putaran 1 Korwil 7 Bintang Radio RRI Bintang Radio tahun 2026 RRI Mataram, RRI Singaraja dan juga RRI Denpasar.
1: Meningkatkan apresiasi dari masyarakat terhadap pengembangan seni suara serta menggali potensi remaja di bidang seni olah vokal. Audisi pada tingkat satuan kerja itu telah selesai dan juga terbaik putra putri pun telah ditentukan. Maka dari itu, sampailah kita di titik ini, di titik tingkat babak seleksi tingkat Korwil 7, baik dari Denpasar, Mataram, dan juga Singaraja. Nantinya akan dipilih satu terbaik putra dan juga satu terbaik putri yang berkesempatan untuk menuju mewakili Korwil 7 ke tingkat nasional antar Korwil se-Indonesia. Dan kami juga informasikan untuk kamu yang ingin mendukung finalis jagoan kamu, itu bisa dengan cara voting finalis melalui website ada di bintangradio.ri.id. Dan voting untuk seleksi tingkat Korwil 7 itu telah dibuka mulai dari tanggal 25 September 2026 dan akan ditutup pada tanggal 6 Oktober 2026 pukul 23.59 WITA. Jadi jangan sampai kelewat dan juga jangan sampai lupa juga untuk memilih finalis favorit kamu. Dan seperti biasa juga dalam seleksi pemilihan Bintang Radio, kita akan memperkenalkan siapakah orang-orang yang paling berperan penting untuk menilai, yang artinya menentukan siapa yang menjadi juara dan juga perwakilan dari Korwil 7. Untuk itu kita perkenalkan terlebih dahulu dari Dewan Juri kita. Yang pertama datang dari Dewan Juri Denpasar atas nama Ana Agung Ayu Alit Adiari SH. Beliau merupakan penyanyi pop Bali, kemudian juara BRTV tingkat nasional juga, juri berbagai kompetisi, dan juga tim pembina serta pengawal parade dari lagu pop Bali. Luar biasa sekali, itu dia juri yang pertama dari Denpasar. Menuju ke juri yang kedua datang dari Mataram, ini datang dari Mataram atas nama Dodi Setiawan SE. Beliau merupakan ASN, aktif juga mengisi acara-acara baik gathering, wedding, dan juga awarding. Dan tergabung juga dalam trio Lunchbox dan juga Lunchbox Band. Pengalaman beliau banyak sekali, mulai dari juara lomba cipta lagu, terus kemudian perwakilan dari NTB di Peksiminas, dan juga vokal coach di tim Peksiminas NTB, dan juga juri berbagai kompetisi tentunya. Dan datang dari Singaraja, juri kita yang ketiga, atas nama Iren Puspita Sari SPD, beliau merupakan ASN juga, dan seorang entertainer, termasuk dari professional singer juga. Pengalaman beliau juga suka menjadi juri dari berbagai macam lomba, terus pemateri, serta pengajar public speaking juga, serta menjadi pemateri juga ya, baik dari MC dan juga broadcasting. Itu dia nih teman Pro 2, untuk ketiga dewan juri kita, baik dari Denpasar, Mataram, dan juga Singaraja. Dan seperti yang sudah ditunggu-tunggu sama teman Pro 2 juga, dimanapun kamu berada, kita akan langsung saja untuk menyaksikan penampilan peserta dalam seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 7 tahun 2026, putaran pertama lagu pop. Untuk kategori yang pertama, mulai dari kategori putri, atas nama Nikade Ananda Devi Ravita Felicia, Satuan Kerja RRI Denpasar, judul lagu Teganya Kau, dengan nada dasar S minor.

Selanjutnya, kategori putra atas nama Radi Galib Samsuri dari Satuan Kerja RRI Mataram, judul lagu Sesi Potret, nada dasar B.

Kembali ke kategori putri, atas nama Putu Sandat Aira Kurniawan. Dari Satuan Kerja RRI Singaraja, judul lagu Bawa Dia Kembali dengan nada dasar G.

Selanjutnya, kategori putra kembali atas nama Ikomang Adi Prananta Putra, Satuan Kerja RRI Denpasar, dengan judul lagu Firasat, Nada Dasar B.

Dan terakhir, kategori putra atas nama Billy Christopher Supit, Satuan Kerja RRI Singaraja, judul lagu Alama dengan nada dasar Peace.

Baiklah teman Produa, itulah tadi kita saksikan seluruh peserta ke-6 dari seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 7 tahun 2026. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta audisi dan juga dewan juri. Untuk itu saya Yogi Ari, mohon pamit, sampai jumpa di seleksi Bintang Radio selanjutnya.

Oke, Tuan Prodo, kita udah saksikan tadi ya, kita sudah dengarkan bahwa tadi ada putaran 1 Koryul 7 Bintang Radio tahun 2026, dan silahkan di vote Teman Pro 2 ya. Kamu tinggal buka website RRI bintangradio.rri.id, dan kamu tinggal cari Josefina Alexandra dan juga Radhika Lipsamsuri.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hatu? Apa?
1: Yuk cabut.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

Oke, terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang masih stay bareng Dio di siang hari ini ya. Dan terima kasih buat kamu teman Pro 2 dan kebersamaan kita harus berakhir di siang hari ini ya. Selain ada Putri yang menemani kamu teman Pro 2 dari jam 2 sampai di jam 7 malam nanti.

Hey, Entertainment Today hadir lagi buat nemenin kamu di edisi siang hari ini. Dan Putri bakal punya informasi dari dunia entertainment sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Kira-kira ada hiburan apa nih teman Pro 2 yang bisa menghibur kita semua? Yang bisa memberikan kita suasana yang menyenangkan gitu ya, setelah lelah dengan aktivitas, rutinitas, udah akhir bulan pula ya teman Pro 2. Stay tune ya, sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

Oke, teman Pro 2, informasi entertainment pertama nih yang akan aku share buat kamu. Siapa yang udah nonton filmnya atau mungkin udah ngelihat langsung seperti apa aksi dari NZ Storia di film Agensi Rumah Tangga yang kabarnya kemarin di 27 September 2026 itu tembus 1 juta penonton. Teman Pro 2, boleh kasih tepuk tangannya. Jadi film Agensi Rumah Tangga yang sudah menembus angka 1 juta penonton itu ya, film produksi dari Star Vision ya, tercatat disaksikan oleh 1.335 penonton sejak dirilis. Film yang disutradarai oleh Naya Anindita dan diproduksi oleh Chan Parwes Servia ini menjadi kolaborasi terbaru keduanya bersama Star Vision sebelum mereka bekerja sama dalam film Komang yang udah lalu gitu ya. Dan memang penonton juga melihat banyak hiburan di situ, melepas penat gitu ya, teman Pro 2. Dan memang ini sangat relate banget dengan situasi yang berat saat ini ya. Jadi kalau udah relate tuh pasti ya, itu akan menjadi daya tarik tersendiri ya, teman Pro 2 ya. Dan Agensi Rumah Tangga ini masih tayang di bioskop Indonesia kesayangan kamu. Boleh deh ya kamu cari-cari tontonan yang pas mungkin film yang satu ini.

kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama

teman Produa, masih nemenin kamu di Entertainment Today hari ini ya. Dan aku masih punya informasi terkait dengan hiburan ya. Dan ini ada single baru yang dirilis oleh Devano ya, yang berjudul Ingat ya teman Produa. Enggak kayak gitu. Jadi Devano merilis single terbarunya berjudul Ingat ini melalui Selatan Records ya pada Jumat 25 September 2026. Dan lagu ini mengangkat cerita tentang persahabatan keluarga dan arti kehadiran orang-orang terdekat di tengah masa sulit. Lewat Ingat, Devano membawa pesan tentang seseorang yang menghadapi rasa sepi dan luka dari masa lalu ya. Dan lagu tersebut menggambarkan bagaimana kehadiran orang lain dapat menjadi sumber kenyamanan ketika seseorang sedang berada dalam kondisi sulit. Putra Iis Dahlia itu menuturkan lagu ini terinspirasi dari pengalaman serta cerita orang-orang di sekelilingnya. Menurutnya, seseorang terkadang tidak membutuhkan jawaban saat masalah yang dihadapi, tetapi cukup didengarkan dan ditemani. Iya lagi. Dan lewat Ingat ini dia pengen menyampaikan gitu ya, bahwa seseorang gitu ya tak memandang keluarga, gak selalu terbatas pada hubungan darah aja gitu ya, bahkan orang-orang terdekat yang mengenal kita gitu ya teman Produa, itu bisa jadi orang yang mengingat momen-momen itu ya. Dan pesan tersebut juga melibatkan gitu ya para penggemarnya ya, dan menampilkan foto masa kecil dan kenangan dengan para penggemar sehingga menghadirkan nuansa nostalgia sekaligus kedekatan dengan Devano ya. Single Ingat ini sekarang juga sudah tersedia di berbagai platform musik digital termasuk beberapa platform musik ya. Dan melalui lagu ini Devano berharap pendengar yang sedang merasa sendiri bisa mengingat bahwa selalu ada yang bersedia mendengarkan dan juga menanti.

pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

musik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

Oke, teman pro 2. Ya, single dari mulutnya siapa tadi itu yang barusan aja kamu dengar? Shina Spiro. Ya, masih dengan nuansa baladnya ya, teman pro 2. Great Expectation ya. Dan single yang satu ini gak berasa ngebawa aku harus segera closing dari Entertainment Today karena udah mau jam 15 alias jam 3. Tapi tenang aja, nanti aku bakal punya informasi lebih lanjut lagi buat kamu ya. Di Pro 2 FM selanjutnya bakalan ada info lokal, informasi seputar Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, ya pokoknya se-NTB lah ya buat kamu. So pastikan kamu tetap stay izin terus ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

bakal hadir lagi buat nemenin kamu di edisi siang hari ini, siang menjelang sore sih ya tepatnya ya. Dan aku udah nyiapin beberapa informasi dari Nusa Tenggara Barat hari ini. Kita update bareng-bareng ya Teman Pro 2. Dari mana dulu nih maunya? Aku sih maunya pokoknya semua sih ya, kita sama-sama untuk bersiap-siap gitu ya dengan informasi ini. Mungkin bisa jadi salah satu langkah strategis kamu juga gitu ya Teman Pro 2, termasuk buat yang belum mendapatkan pekerjaan, terus juga yang belum mendaftarkan karyanya dan hak ciptanya ya, nanti bakal ada informasinya selengkapnya buat kamu.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Okay, teman berdua, ya, single dari miliknya Romaria 24/7. Siapa tuh yang jadi 24/7 kamu, teman berdua? Selalu ada kapanpun ya, di saat kamu butuhkan, atau kamu nih yang jadi 24/7-nya siapa? Tapi semoga aja sih setara sih ya, teman berdua ya, apa yang kamu berikan dan apa yang diberikan. Kalau aku sih gitu ya, supaya enggak berat sebelah, supaya enggak apa ya, istilahnya ngebuat teman produa tuh jadi gak imbang gitu ya dalam memberi dan menerima ya. Tapi ini ada satu informasi yang menurut aku cukup baik gitu ya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans NTB mencatat masih ada sekitar 1,01 juta penduduk usia kerja di NTB yang belum masuk dalam angkatan kerja. Dan ini jadi tantangan pemerintah gitu ya, di tengah bertambahnya lulusan perguruan tinggi dan terbatasnya peluang kerja. Jadi Kepala Disnaker Trans NTB Aidi Furkon menjelaskan, dari sekitar 4,25 juta penduduk usia kerja, sebanyak 3,24 juta orang masuk dalam angkatan kerja, sementara sekitar 1,01 juta lainnya belum menjadi bagian dari angkatan kerja. Menurutnya, bertambahnya lulusan perguruan tinggi akan ikut menambah jumlah angkatan kerja, ya, tapi tidak seluruh lulusan bisa langsung terserap karena keterbatasan lapangan dan kesempatan kerja. Di sisi lain, ID menyebutkan sebagai lulusan memilih membangun usaha sendiri, ya, dan berdasarkan perkiraannya sekitar 7-12% lulusan yang sudah masuk ke dunia kewirausahaan, ya. Dan untuk memperluas akses kerja, Pemprov NTB menyiapkan sejumlah langkah, salah satunya memanfaatkan program magang nasional selama 6 bulan yang digulirkan pemerintah pusat ya, dan program tersebut menyasar lulusan baru atau fresh graduate ya. Peserta mendapat uang saku dan ditempatkan di perusahaan sesuai dengan keahliannya, dan nanti yang kompeten gitu ya bisa menyelesaikan program dan akan menjalankan beberapa skema pelatihan kerja juga gitu ya. Ada program SMK Go Global yang ditargetkan sekitar 2000 peserta ya, dan pelatihan yang sedang berjalan untuk 300 orang juga. Wow, semoga ini jadi langkah yang baik gitu ya, ke depannya bisa mencetak pekerja-pekerja NTB, anak-anak muda gitu ya, untuk bisa terus menjadi yang terbaik gitu ya, teman produa, setelah lulus bekerja. Okay? Dan kita jeda dulu teman produa, karena di pukul 15:19 saatnya dikumandangkan azan sholat asar untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Oke, teman berdua, ini dia informasi dari NTB selanjutnya, yaitu tentang seperti apa sih masyarakat bisa melindungi karya dan hargai hak cipta, ya. Karena di balik sebuah karya ada waktu, pikiran, tenaga, ya, biaya yang dikorbankan oleh penciptanya. Karena itu, karya tersebut perlu mendapatkan perlindungan agar pencipta tetap diakui, ya, dapat mengatur penggunaan karyanya serta memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkan. Itu diungkapkan langsung loh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Kakanwil Kemenkum NTB, ya, I Gusti Putu Milawati, dalam talk show After Day Bagaimana Melindungi Hak Cipta yang diungkapkan, ya. Dan Kakanwil Kemenkum NTB membahas pentingnya perlindungan kekayaan intelektual KI, khususnya hak cipta, di tengah semakin berkembangnya kreativitas dan aktivitas ekonomi berbasis karya. Menurutnya, setiap karya yang dihasilkan memiliki nilai dan proses panjang di baliknya. Sebuah karya tidak hanya lahir dari ide, tetapi juga membutuhkan waktu, pikiran, tenaga, serta biaya dari penciptanya. Dijelaskan gitu ya, perlindungan hak cipta tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tapi juga memberikan rasa aman bagi para pencipta untuk terus menghasilkan karya-karya baru. Kakanwil juga menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum NTB terus memperluas edukasi dan sosialisasi mengenai kekayaan intelektual. Jadi nggak hanya mengenai hak cipta, tapi juga berbagai jenis KI lainnya yang berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat, kayak merek, desain industri, paten, serta indikasi geografis. Dan upaya tersebut dilakukan melalui sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas, pelaku usaha, hingga media juga, ya. Jadi kolaborasi dengan media tuh punya peran yang penting banget dalam memperluas jangkauan informasi mengenai kekayaan intelektual kepada masyarakat, ya. Dan melalui edukasi yang berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor, Kanwil Kemenkum NTB terus mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melindungi kekayaan intelektual sekaligus menciptakan ekosistem yang mendukung kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan karya secara berkelanjutan.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

Oke, akhirnya aku mencintaimu. Tapi kayaknya ini akhir dari info lokal hari ini dia ya, Tuan Pro 2, di hari Senin 28 September 2026, karena udah mau jam 4 sore ya. Tapi tenang aja, aku masih bakal nemenin kamu ya. Nanti bakal ada sore ceria. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama teman-teman dari Universitas Mataram. Buat kamu yang penasaran ya, bakal ada topik bahasan apa nih yang seru gitu ya untuk kamu update ya Tuan Pro 2. Pastikan kamu stay tune ya, karena nanti aku bakal ngajak kamu untuk ngobrol bareng sama mereka gitu ya, terkait dengan aktivitas kegiatan sebagai seorang mahasiswa ya, dan tentunya di 104,2 FM teman terbaik kamu. Oke, Putri pamit ya Tuan Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tuan Pro 2 saatnya Info Pro 2 FM dibacakan Putri Normantika dan inilah informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat menyiapkan operator khusus untuk menjalankan 3 unit insinerator di Gili Trawangan. Pelatihan operator menjadi salah satu tahapan yang harus diselesaikan sebelum fasilitas pengolahan sampah tersebut mulai digunakan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara, Husnul Ahadi, mengatakan pengoperasian insinerator membutuhkan tenaga yang memahami prosedur dan aspek teknis pengolahan sampah menggunakan teknologi termal. Menurut Husnul, pengoperasian fasilitas tersebut nantinya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, karena itu DLH akan menyiapkan dan melatih tenaga khusus yang ditugaskan sebagai operator. Ia menjelaskan operator tidak hanya bertugas menghidupkan dan menjalankan mesin, mereka juga harus memahami tahapan pengolahan sampah serta standar operasional yang berlaku agar proses pembakaran berlangsung secara aman dan efektif. Kesiapan sumber daya manusia menjadi bagian penting karena teknologi insinerator memiliki prosedur pengoperasian yang harus dipatuhi. Kesalahan dalam proses pengoperasian dapat mempengaruhi kinerja mesin maupun hasil pengolahan sampah. Ia menekankan bahwa setiap tahapan pengoperasian harus dilakukan sesuai ketentuan, termasuk proses memasukkan sampah ke dalam mesin. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Hubungan antara kepolisian dan masyarakat didorong tidak hanya dibangun melalui penegakan hukum, tetapi juga lewat kegiatan sosial, edukasi, dan ruang interaksi bersama. Pendekatan itu diwujudkan Bayangkari Cabang Lombok Utara melalui KLU Got Talent, Piala Ketua Bayangkari, yang melibatkan generasi muda di ruang publik. Kegiatan yang berlangsung di alun-alun Kota Tanjung Selasa 22 September 2026 menjadi ruang pertemuan antara Bayangkari, pemerintah daerah, masyarakat, dan pemuda Lombok Utara. Selain menampilkan berbagai bakat generasi muda, kegiatan tersebut diarahkan untuk membangun komunikasi yang lebih dekat antara institusi kepolisian dengan masyarakat. Ketua Bayangkari Cabang Lombok Utara, Nyonya Heni Agus Purwanta, mengatakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan terbuka menjadi salah satu bentuk kontribusi Bayangkari dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, pola hubungan kepolisian dengan masyarakat perlu terus dikembangkan melalui pendekatan yang preventif dan edukatif. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 FM untuk edisi sore hari ini. Dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. JFM.net world exclusive thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Kedua, seneng banget ya sore hari ini aku hadir lagi. Dan seperti aku bilang tadi ya, aku gak bakal sendiri sore-sore, karena kita udah kedatangan dua orang narasumber yang merupakan mahasiswa dari Universitas Mataram. Kita sapa dulu, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, kita kenalan dulu deh ya teman Pro 2 ya. Siapa aja nih yang udah hadir di studio Pro 2 FM sore hari ini? Ladies first.
2: Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nana Sopiana. Sekarang semester 5.
0: Oke, kuliahnya di fakultas apa?
2: Di fakultas peternakan.
0: Oke, yang sebelahnya?
1: Oke, halo, aku Abi. Dari semester 5 juga, kebetulan sama dengan Kak Nana di fakultas peternakan.
0: Oke, jadi ada dua orang mahasiswa nih teman Pro 2 ya, dari fakultas peternakan Universitas Mataram gitu, yang bakal sharing sama kita ya selama 1 jam ke depan sampai di jam 5 sore ya. Kalian sekarang masih kuliah atau dalam fase apa kuliahan?
2: Masih aktif kuliah sih sekarang.
0: Kuliah. Belum ujian tengah semester?
2: Belum. Kayaknya belum. Seminggu lagi deh.
0: Oke.
1: Tanggal 5 kita mulai.
0: Oh, 5 Oktober nanti ya. Oke, jadi nikmati masa-masa sebelum UTS-nya ya sekarang ya. Cuman kalian selain kuliah juga ya, pasti ikut kegiatan-kegiatan lainnya ya. Oke, kalau Nana ikut kegiatan apa?
2: Kita berdua nih kebetulan aktif organisasi Kak. Di satu himpunan ya, satu ruang lingkup gitu.
0: Oke, apa tuh nama himpunannya?
2: Himpunannya namanya Himpunan Mahasiswa Program Studi S1 Peternakan.
0: Oke. Jadi kalian tertarik gitu ya untuk ikut kegiatan selain kuliah aja gitu ya, supaya gak jadi mahasiswa kupu-kupu ya.
2: Benar banget.
0: Sekarang tuh istilahnya gitu ya. Kupu-kupu tuh kuliah pulang ya. Tapi kalau sekarang enggak, kuliah organisasi.
2: Kalau kita kura-kura Mbak. Kuliah rapat gitu.
0: Oh wow. Jadi itu istilahnya teman Pro 2. Kuliah rapat ya. Dan sekarang himpunan kalian itu ya sedang ada kegiatan ya kalau enggak salah ya.
1: Iya, betul banget Kak. Sedang ada kegiatan, salah satu event besar yang ada di Universitas Mataram.
0: Apa tuh nama kegiatannya?
1: Kebetulan nama itu ada Tanin Kak. Tanin itu dia punya beberapa rangkaian kegiatan. Tiga rangkaian besar diantaranya itu ada Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional, ada Seminarnya Nasional, lalu ada juga Expo untuk peternak-peternak lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat, Kak.
0: Oke, ini kegiatannya kegiatan tahunan atau gimana Tanin ini?
2: Ya, kebetulan kegiatannya ini kita adakan satu kali setahun, Kak. Itu bertepat di bulan Oktober aja.
1: Ya, kebetulan ini udah yang ke-7, Kak.
0: Iya, ini berarti Tanin yang ke-7 ya. Edisi 7 tahun ya di tahun 2026 ini. Ada nggak sih bedanya Tanin 7 ini sama Tanin yang sebelumnya?
1: Kalau bedanya mungkin Kak di yang expo tadi. Mungkin kan ya, yang sebelum-sebelumnya kan cuman lomba dan seminar. Nah, tahun ini kita ada yang baru Kak. Namanya Nusa Loka Fest Expo. Itu kita kerja sama langsung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gitu Kak.
0: Jadi sekarang udah mulai menggandeng dinas instansi terkait juga gitu ya untuk kegiatannya, supaya bisa diakses sama lebih banyak orang juga gitu ya kedepannya. Sama teman-teman yang mau ikutan join kegiatan ini tuh aksesnya lebih banyak juga ya, variasi kegiatan yang bisa diikuti. Kepanjangannya Tanin apa sih sebenarnya? Ada kepanjangannya gak sih?
1: Kalau Tanin sendiri itu dia merupakan, dia bukan kepanjangan, tapi dia ada filosofinya. Tanin itu kalau di peternakan Kak, itu zat yang dia kalau tidak ditakar dengan baik itu bakal berbahaya. Cuman kalau pas dia bakal sangat bermanfaat untuk ternak.
2: Benar banget Kak Abi.
1: Jadi tujuannya kita biar pas dan bermanfaat untuk semua gitu.
0: Oh, jadi memang anak-anak, mahasiswa, anak muda gitu ya, dan masyarakat yang pengen join ke acara ini gitu ya, yang tepat sasaran bakal ngedapetin manfaatnya.
1: Iya, betul banget.
0: Oke. Luar biasa sih kalau aku bilang ya, pemilihan nama Tanin ini sungguh filosofis banget ya. Kalian ini pengalaman perdana atau sebelumnya udah pernah join di Tanin yang tahun 2005 atau sebelumnya?
1: Mungkin Kak Nana duluan.
2: Kebetulan ini yang kedua kalinya sih Kak.
0: Okay.
2: Tapi kita itu panitianya bahasanya Kak, bukan peserta.
0: Okay.
2: Kan kalau pesertanya itu kita buka dari seluruh UNIP Indonesia gitu. Dari UB, Udayana semuanya bisa daftar.
0: Oke, ini apa aja sih yang bisa ikut di ramaikan gitu sama teman-teman dari universitas lain?
1: Mungkin kalau dari lombanya udah berjalan ya, karena kita udah ngedapet nama-nama finalis juga dari luar. Mungkin ada dua nih yang mungkin teman-teman nanti bisa join. Yang pertama itu ada seminar nasional, yang kedua itu ada Nusa Loka Fest Expo yang ada di Udayana nanti.
0: Oke, jadi ada yang di luar juga?
2: Ada di teras Udayana Kak.
0: Ini menarik nih ya, jadi bakalan di tempat keramaian juga gitu ya, yang akan
1: betul
0: menarik anak-anak muda, masyarakat gitu ya, untuk kenalan lebih lanjut juga gitu ya sama kegiatan dari Tanin yang ke 7 ya di tahun 2026 ini. Kalian sejauh ini gitu ya, kan jalaninnya tuh sambil kuliah juga ya.
1: Iya, betul banget Kak.
0: Itu persiapannya berapa lama?
1: Kalau untuk Tanin sendiri itu kita ngebentuk kepanitiaan mulai Juli Kak.
0: Oke.
1: Jadi udah cukup lama.
0: Iya, udah lumayan lama ya jadi persiapannya. Tapi sejauh ini di tengah-tengah persiapan itu ada kehektikan, tantangannya atau gimana?
2: Pasti ada sih Kak kalau hektik-hektiknya ya kan Kak Abi.
1: Iya, betul banget. Karena kan kita juga kuliah, sambil kuliah. Jadi harus kita bisa mengatur waktu dengan baik gitu. Karena waktu kan kita yang nyiptain, kita mau buat pakai apa waktu itu. Gitu Kak.
0: Pernah enggak sih kayak bentrok acaranya gitu sama kuliahnya gitu, terus gimana sih ya siasatinnya?
1: Mungkin sama praktikum ya, karena kan praktikum biasa ngambil waktu selain jadwal kuliah. Nah itu siasatnya misal jadwal praktikumku hari Sabtu. Nah ada jadwal kelas lain nih misal yang hari Minggu. Nah kebetulan Tanin diadain misal kemarin baru aja technical meetingnya hari Sabtu. Nah itu aku izin misal ke koordinator asisten atau dosennya buat pindah jadwal ke barang teman-teman yang hari Minggu
2: yang gitu. Duluan gitu Kak.
0: Oke, jadi kamu seberusaha itu gitu ya, supaya nggak ketinggalan sama jadwal kuliahnya,
2: sama rangkaian acaranya ya.
0: Ini udah lama rangkaiannya, dari kapan?
2: Baru technical meeting sih Kak.
1: Technical meeting dengan finalis kebetulan kemarin.
0: Oh berarti udah terpilih nih finalis-finalisnya.
1: Sudah, kebetulan.
2: Alhamdulillah sudah.
0: Yang daftar berapa?
2: Lumayan ya, berapa Kak Abi? Ada berapa finalis?
1: Belas tim gitu Kak, cuman yang kepilih jadi finalis 12 dari 18.
0: Oke, itu apa ya, melalui seleksi yang lumayan berarti ya untuk bisa mendapatkan para finalis ini.
1: Betul.
0: Yang nantinya akan mendapatkan juara ya. Juaranya juara apa aja?
1: Kebetulan kita ada juara 1, 2, 3. Terus ada best presentation, best paper, best implementasi, gimana dia ngeimplementasiin karyanya ke masyarakat mungkin. Terus ada best poster dan sebagainya itu Kak.
0: Oke, jadi ada beberapa kriteria yang
2: kriterianya.
0: Setidaknya bisa masuk deh di antara beberapa kriteria itu gitu ya.
2: Dari berapa best-best itu.
0: Best of the best ya. Oke, dan itu kan berarti kalian memilih itu tentunya dengan juri-juri yang expert ya. Itu
1: betul
0: siapa aja
1: sekali
0: yang dilibatin?
1: Ada tiga juri kebetulan, Kak. Mm-hmm. Ada satu dari Fakultas Peternakan, sendiri mm-hmm. salah satu dosen di fakultas. Dua lagi itu dari FKIP sama teknik kebetulan.
0: Oke, jadi emang orang-orang yang emang paham banget gitu ya tentang karya ilmiah ya?
1: Betul, yang karya udah ilmiah. Sering terjun di sana.
0: Oke, itu ada temanya gak sih? Tentang apa?
1: Kebetulan kita temanya gimana pemuda itu berinovasi biar dia nggak cuman sebuah ide tapi ada dampaknya ke masyarakat gitu kan.
0: Jadi apapun itu gitu ya, ada manfaatnya ketika nanti masyarakat di luar sana ingin mencoba gitu ya dari karya tulis yang udah dibuat, implementasinya apa sih sebenarnya gitu ya. Jangan kayak udah ditulis-tulis ternyata udah jadi sekedar tulisan aja gitu ya. Tapi ini mungkin yang dekat dengan lingkungan kita, terus juga sering berkaitan sama kehidupan sehari-hari gitu ya, sebagai anak muda dan sebagai masyarakat juga, supaya bisa berdampak ya. Jadi seperti itulah wujud karyanya ya.
2: Iya, Mbak.
0: Karya, berkarya, berpikir dan juga berdampak. Iya, apa betul. Nanti dampak dari karya yang udah dibuat itu, bisa gak sih ya masyarakat ikut mengimplementasikan itu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2. Aku masih punya waktu, masih panjang sih. Jadi untuk kamu yang mau tanya-tanya juga boleh banget ya, langsung aja kirimin pertanyaan kamu via WhatsApp di 081 9020 7000.

0: Okay, teman Pro 2, kita masih bareng sama Nana dan juga Abi ya, ngebahas tentang kegiatan mereka sebagai mahasiswa yang tentunya nggak cuman kuliah aja gitu ya, tapi juga mengikuti kemudian kalau sekarang sih sebagai panitia ya di salah satu acara dari Fakultas Peternakan ya, Tanin yang ke-7 di tahun ini dengan beberapa rangkaian kegiatannya. Betul, nah, banget. boleh share nggak sih dari tanggal berapa kegiatannya dan itu apa aja kegiatannya?
1: Mungkin Kak Abi.
2: Oke. Kalau kegiatannya sendiri itu awalnya kita di tanggal 16 itu kita cuman ngejemput finalis yang dari luar, dari UB, Udayana, Unhas gitu-gitu Kak, kalau tanggal 16-nya. Jadi
0: Oktober ya.
2: Iya, Oktober. Yeah. Terus tanggal 17

0: Tugasnya itu nanti akan presentasi dari finalis-finalis yang datang dari luar ini. Kebetulan nanti akan datang dari 6 provinsi berbeda.
1: Wow.
0: Itu ada banyaklah universitas-universitas dari luar. Kemudian di tanggal 18 kita ada Nusa Loka Fest Expo namanya. Jadi itu pameran produk-produk peternakan. Jadi kan kita ngelihat nih kalau misal kalau mahasiswa pasti nggak jarang ngedengar kata pengabdian gitu. Saat pengabdian gitu, kita biasa ada peternak yang dia punya produk, cuman terkendala masalah pemasarannya kak. Jadi kita kasih wadahnya di situ buat siapa tahu rezekinya mereka kan. Nah di situ dia akan mungkin pemasarannya lebih tinggi nantinya. Terus di situ juga kita buat peternak-peternak lokal ini sebagaimana yang kita tahu kak, sektor peternakan di Nusa Tenggara Barat ini sendiri cukup menjanjikan gitu. Fun fact nih, kalau sepertiga asupan daging dari Indonesia itu salah satunya ada di Nusa Tenggara Barat kak.
1: Betul, aku pernah baca juga ya, itu.
0: Itu. Ya,
1: itu untuk tanggal 17
0: 18
1: Oktober.
0: 18
2: Exponya, Nusa Exponya.
0: Kalau di tanggal 19 itu nanti bakal datang tiga pemateri. Itu yang pertama ada dari Direktur Hilirisasi Kementerian Republik Indonesia. Terus ada dari perwakilan human capitalnya calon pokpan itu kak, salah satu industri pakan terbesar di dunia kebetulan itu wilayah Indonesia Timurnya datang langsung ke Indonesia. Dan yang satu lagi itu terakhir ada kepala asosiasi Beef NTB. Jadi udah lengkap banget itu kak, dari hulu sampai hilirnya udah lengkap buat pematerian di sana. Jadi buat teman-teman mungkin khususnya yang ingin berkecimpung di sektor peternakan itu boleh banget datang di Universitas Mataram tanggal 19.
2: Ini untuk seminar nasionalnya ya Kak Abi?
0: Iya betul banget.
1: Ini siapa aja yang boleh ikut?
2: Terbuka untuk umum?
0: Untuk umum, bebas. Mahasiswa, masyarakat, semua kak. Kalau seminar dan
1: harus daftar dulu atau gimana kalau mau ikutan?
0: Nanti kami akan sediakan formnya tentunya untuk menyediakan kapasitas ruangan yang mumpuni dan semua free kak, aman.
1: Okay.
0: Itu yang paling penting.
1: Ada ini nggak sih kayak cuma untuk 500 orang atau untuk berapa orang gitu yang bisa ikutan?
0: Mungkin nanti maksimalnya ada di 500 kak, soalnya kebetulan
1: ruangannya ya,
0: 500.
1: Jadi kayaknya mungkin lebih cepat-cepatan juga gitu ya, kalau misalnya emang kamu pengen banget untuk ikutan harus info dari awal juga gitu ya.
0: Iya betul banget kak.
1: Supaya gak ketinggalan, karena nanti kalau aku bilang itu banyak banget ya pembicaranya.
0: Iya.
1: Dan kayaknya mereka bakal ngasih informasi, bakal ngasih pembelajaran yang sangat dibutuhkan untuk era masa kini ya. Di tengah kita ngelihat banyak banget produk-produk saat ini yang berkembang ya, terus juga berbagai macam olahan sih kalau aku bilang ya.
0: Iya,
1: kan
0: banget.
1: Peternakan itu kan
0: luas
1: ya. Banget gitu. Jadi, ya secara nggak langsung mungkin kita sekarang sudah menikmati berbagai hasil olahan dari
2: peternakan itu sendiri.
0: Iya betul banget kak.
1: Kalau kalian sendiri ngelihat itu gimana?
0: Kalau kita sendiri sih itu tadi kak, kita nyediain ruang, jadi dan kebetulan juga ada perwakilan dari fakultas untuk masuk ke sana. Jadi mungkin di sana bisa lebih berkembang gitu kak.
1: Oke. Kamu paling sukanya yang part yang mana?
0: Aku nunggu banget di expo sih, soalnya kan ini first time gitu kita ngadainnya.
1: Oke. Kalau Nana yang mana?
2: Kalau aku sih field trip-nya sih kak.
1: Oh ada juga field trip-nya.
0: Iya,
2: pergi
0: ada.
2: Jalan-jalan
1: kemana
2: sama penulis.
1: Itu rencananya?
2: Rencananya sih kita ke Kutu ya.
0: Iya.
2: Ke Josie. Josie Corner yang ada di bukit dekat Meresi itu apa sih namanya?
1: Oh iya, ya. Yang lagi viral itu ya. Ya.
0: Ke desa adat juga kita. Kebetulan itu nanti kita juga mampir ke Sade. Soalnya
2: udah enggak Sade lagi ke Abi Ende.
0: Iya, soalnya
2: yang di Ende
1: tetangganya.
0: Iya. Jadi kita mampir ke Ende terus ke Sade untuk kemanusiaan. Soalnya fun fact Kak, Sade ini jadi tempat tanin bertahun-tahun gitu. Iya.
1: Oh, jadi kalian langganannya sebenarnya ke Sade.
2: Sade itu Kak, tapi karena kadarullah musibah jadi mau gak mau kita ke sebelahnya, ke tetangganya.
0: Betul iya. banget.
1: Masih dalam proses ini sih tahap pembangunan. Kabarnya udah ada beberapa yang udah mulai gitu ya. Iya. Semoga aja bisa segera pulih ya.
2: Amin.
1: Iya. Oke, jadi itu dia beberapa gambaran dari kegiatan yang akan berlangsung di Tanin 7 ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu boleh tuh dicatat tanggal-tanggalnya dari tanggal 18 19 gitu ya. Kalau field trip ini untuk finalis ya, mohon maaf. Jadi kalau kamu jadi finalis boleh lah ya. Tapi kalau misalnya belum, ya tahun depan kali. Karena ini bakal diadakan setiap tahun. Ya, oke. Masih mau tanya-tanya, masih ada waktu ya. Setengah jam ke depan, jadi untuk teman Pro 2, aku tunggu pertanyaan kamu di WhatsApp 0819020570000.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: gimana gak makin ceria nih teman Pro 2? Karena informasinya kalau menurut aku gitu ya, kamu tuh gak boleh lewatin sih ya, kegiatannya dijamin bakalan seru ya. Karena nanti bukan cuma sekedar kamu bisa belajar aja, tapi ada hiburannya juga ya.
1: Betul.
0: Tadi
1: banget,
0: sempat kita spill juga pas off air. Jadi untuk kegiatan exponya yang di Teras Udayana di tanggal 18 Oktober ya, ya di Minggu sore sampai malam ya.
2: Iya, itu sampai malam.
0: Sampai kamu bisa menikmati minggu kamu itu dengan apa ya, kalau aku bilang tuh bisa dapat ilmunya, bisa dapat pelajaran berharga dari produk-produk lokal yang ada gitu. Betul. Ya. Dan ada band-nya juga di situ. Jadi bisa sing along ya, nyanyi bareng
1: bisa
0: di situ.
1: Bisa senang-senang bareng di sana.
0: Happy-happy bareng.
2: Atau bisa menggalau yang lagi galau.
0: Yang lagi galau boleh kesana supaya nggak galau, karena ada door prize-nya juga ya.
2: Betul
0: nanti.
2: Banget mbak
0: ya, jadi kayak ini adalah salah satu kegiatan yang kamu tuh bisa jadikan pilihan lah ya.
1: Betul.
0: Untuk berhari minggu ya. Kalau dari kalian sendiri nih, dengan kalian udah apa ya, mengatur acara sedemikian rupa, terus juga udah bikin beberapa rangkaian kegiatan yang semoga aja nanti ini bisa rame ya.
1: Betul.
0: Harapannya tuh apa kalian untuk Tanin ke-7 ini?
1: Tentunya acaranya lancar. Mm-mm. Terus bisa benar-benar berdampak gitu bagi untuk peternak ataupun UMKM lokal. Jadi yang kesana nanti kayak bisa kenal, lebih mengenal sektor peternakan. Karena sektor peternakan ini sektor yang dia berpotensi tapi masih cukup kurang dilirik kebetulan di NTB.
0: Oke, dan kita bisa belajar banyak ya dari orang-orang yang udah punya pengalaman sebelumnya gitu ya di dunia peternakan, yang kalau misalnya itu kita dalami gitu ya, kita pelajari gitu ya, banyak di NTB ini yang punya potensi.
1: Iya, betul.
0: Oke,
1: banget.
0: Oke, dari Nana gimana harapannya?
2: Kurang lebih sama sih kayak Kak Abi. Mm-mm. Yang penting bisa berdampak, bisa bermanfaat bagi semua peternak atau bagi semua mahasiswa yang ada.
0: Mm-hmm.
2: Khususnya di kami di Fakultas Peternakan.
0: Oke, jadi teman-teman Fakultas Peternakan pun bisa meniru gitu ya, berbagai macam kayak terobosan, terus
1: ide,
0: juga
1: inovasi,
0: ide mungkin, inovasi yang ada gitu ya dari mereka yang udah berpengalaman gitu ya. Walaupun memang mungkin untuk ngedapetin kreativitas itu gak mudah ya. Kayak usahanya macem-macem lah ya. Tentunya ini bisa jadi salah satu yang ngebuat mereka gak putus asa gitu.
1: Betul.
0: Ya
1: harus
0: gak
1: trial mudah. And error.
0: Nah itu yang paling penting ya. Terus menurut kalian gitu ya, definisi berdampak apa sih yang ingin kalian dapatkan, selain tadi kayak bermanfaat untuk masyarakat gitu ya, untuk diri kalian sendiri gitu ya, apalagi sebagai panitia di acara ini?
1: Kak Nana mungkin duluan.
2: Definisi berdampak menurut kita sendiri tuh kayaknya kurang lebih tuh bisa buat kita, buat berdampak buat orang-orang kan.
0: Mm-hmm.
2: Kayaknya yang bisa dicontoh gitu. Mulai dari diri sendiri sih. Kita apa sih, tanamin jiwa berdampak itu.
0: Langkah-langkah kecil lah ya. Apalagi masih mahasiswa, mungkin kita punya privilege juga ya untuk mencoba berbagai macam hal ya. Kayak ikut belajar aja itu salah satu yang bisa ngebuat kita jadi berdampak gitu ya.
1: Betul.
0: Kita kan dapat ilmunya, terus nanti ilmunya itu bisa kita terapin di mana ya kira-kira gitu ya, bisa masuknya ilmu-ilmu itu ya. Nah kalau dari Abi gimana?
1: Kalau dari aku sih simple deh Kak. Biar berdampak itu biar semua yang terlibat itu merasakan manfaatnya. Jadi kita nggak ngejanjiin kalau dengan Tanin sektor peternakan bakal naik atau bagaimana, cuman kita mencoba.
0: Okay.
2: Gitu. Betul banget Kak Abi.
0: Gak ada salahnya ketika kita melakukan sesuatu ya, dan usaha pasti bakal ada hasilnya kok. Mungkin gak langsung kelihatan banget gitu ya di saat itu juga gitu ya, tapi next time-nya gitu ya, setidaknya kita udah tahu gitu ya ketika bertemu dengan hal-hal yang kita udah pelajari sebelumnya ya.
1: Betul banget.
0: Thank you banget buat Nana dan juga Abi yang udah sharing ya tentang seperti apa sih mahasiswa bisa berkarya, kemudian mahasiswa juga bisa belajar dan juga berdampak untuk kedepannya ya, terutama untuk teman-teman mahasiswa peternakan ya.
1: Betul
0: kedepannya
1: banget.
0: Dan jangan lupa untuk ikut datang meramaikan kegiatan Tanin yang ketujuh, bakal ada Bazar Expo ya di tanggal 18 Oktober 2026 di Teras Udayana, sore sampai malam ya. Pokoknya nikmati hari Minggu kamu di situ. Terus di hari Seninnya tanggal 19 itu bakal ada
1: seminar nasionalnya
0: dengan pakar-pakar peternakan yang sudah expert pastinya, yang bakalan sharing di situ ya. Jangan lewatin ya. Oke, karena udah mau jam 5 sore, kita harus pamit undur diri. Terima kasih banyak ya untuk kalian berdua. Semoga untuk persiapannya bisa berjalan dengan lancar ya. Semua yang direncanakan bisa berjalan dengan semaksimal mungkin ya. Gak ada kendala-kendala yang berarti ya. Pokoknya kalaupun ada, bisa lah ya. Bisa terus lanjut gitu ya. Di tengah perkuliahan juga bentar lagi bakal UTS ya.
1: Iya.
0: Semangat ya buat kalian ya para mahasiswa ya.
2: Semangat walaupun gedebak-gedebuk.
0: Gedebak-gedebuk tapi pasti akan terlewati.
1: Pasti.
0: Oke, kalau gitu teman Pro 2, kita pamit undur diri. Ada Putri,
2: ada Nana,
1: ada Abi.
0: Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.
2: Teman terbaik kamu.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Tahukah anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyucuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Kedua, 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Senja Tafakur hadir lagi ya dengan single-single religi. Hari ini di hari Senin 28 September 2026. Dan sambil menanti kumandang azan maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya, hari ini di pukul 18 lewat 14 menit kayaknya single-single religi bakal aku hadirkan. Dan semoga aja bisa memberikan kamu nuansa yang berbeda dari tadi gitu ya. Kalau tadi kan mengejar dunia, sekarang kita sempatkan waktu untuk mengisi tangki amalan ibadah kita gitu ya, di waktu senja ini menuju waktu maghrib di Senja Tafakur Pro 2 FM.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 2022. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
2: Sobat Koma 2, Pro 2 FM Mataram.

Okay, teman Pro 2, single religi yang baru aja kamu simak ya, kepadamu Allah ya. Dan memang kepada Allah kita menaruh harapan, kita mengucapkan kata-kata baik, kita meminta, memohon ampun dan segalanya, teman Pro 2. Dan selain Allah, kita punya Rasulullah Muhammad yang selalu memberikan kita petunjuk agar terhindar dari hal-hal buruk di kehidupan kita.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, sujudku teman pro 2, single dari miliknya Audrey SM. Jangan lupa bersujud, berdoa ya, dan meminta apapun itu kepada sang pencipta kita. Karena bahkan hal-hal yang di luar logika, di luar pikiran kita ya. Dan aku juga sempat dengar gitu ya, dari beberapa orang yang katanya mintalah apapun itu, bahkan hal-hal yang tidak bisa kamu anggap itu terrealisasi. Tapi kalau kamu minta kepada Allah, insya Allah, kalau kamu sungguh-sungguh usaha doa ya, akan diserahkan apa yang terbaik untuk kamu.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Parlemen Pro 2 kembali bersama kamu, tapi kayaknya ini untuk pamit undur diri ya, karena udah mau jam 7 malam. Nanti bakal ada Nadia yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Iya, jangan galau ya. Curhatin aja sama Nadia nanti, oke? Okay? Dan langsung dari Jalan Langkut 83 Ampenan, Putri yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat yang dibacakan Info Pro 2 edisi Senin 28 September 2026. Kau bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya. Informasi pertama, tahun Pro 2, persoalan sengketa tanah dan kenakalan remaja menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat. Dan hal tersebut ya, tahun Pro 2, disampaikan dalam penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Idewa, Kabupaten Lombok Timur pada Senin 27 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di aula kantor Desa Idewa tersebut menjadi ruang edukasi bagi masyarakat untuk memahami persoalan hukum yang kerap muncul di lingkungan desa, sekaligus mengenal akses bantuan hukum yang dapat dimanfaatkan ketika menghadapi permasalahan. Kepala Desa Idewa Sosiawan Putra menyampaikan apresiasi atas penyuluhan yang diberikan Kanwil Kemenkum NTB. Dan menurutnya, tahun Pro 2, pendampingan hukum menjadi bagian penting dalam memperkuat kesadaran masyarakat sekaligus keberadaan pos bantuan hukum atau pos bankum di tingkat desa. Informasi selanjutnya, tahun Pro 2, kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani atau TNGR belum sepenuhnya padam. Hingga Minggu 27 September 2026, luas area terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 1098,75 hektar. Dan Kepala Balai TNGR Budi Kurniawan Eshut mengatakan penanganan kebakaran masih terus dilanjutkan dengan mengerahkan personel gabungan di sejumlah sektor. Menurut Budi, pemadaman ya tahun Pro 2 difokuskan pada titik-titik yang masih menunjukkan aktivitas kebakaran, terutama di lereng utara Puncak Sangkareang. Demikian Info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2, dan setelah ini bakal ada music live, chat live dari Pro 2 RRI Jakarta. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
3: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
4: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman berdua. Di sore hari ini, seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman berdua. Karena sore hari ini, gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia. Kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Halo Cia, halo. Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kamu gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman berdua. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu fans yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Bener-bener
0: kerasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon sih ya, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus apa menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow, oh yeah?
1: Yeah.
0: Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan.
0: 4 bulan?
1: Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk, kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya bener.
0: Iya sih, kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar Kak.
0: Oh, online-online gitu gak boleh?
1: Itu gak boleh. Jadi apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Oke, oke. Gitu. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya.
1: Iya.
0: Masih kayak aduh nih orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu enggak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak, okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me. Tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau sayangin siapa, mau sayangin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya.
1: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak, eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak, ah kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru. Yeah. Abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga.
1: Iya kan?
0: Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya. Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak kayak hobi baru? Kayak mungkin sports atau apa gitu, kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain?
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
0: Okay, pelajarin.
1: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan. Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu. Jadi basically emang dilatih juga deh.
1: Betul,
0: di Icon ya.
1: Benar.
0: Oh oke oke oke. Baru tahu juga deh aku ternyata. Ternyata emang di prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Oh iya iya, jadi akhirnya seru, jadi sih, bahan seru. Liputan ya berjalan-jalan kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya?
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya, aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggap fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak. Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
0: Cianya
1: yang
0: apa
1: kayak,
0: nih?
1: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Oh, gitu. nice. Namanya lucu loh, Felicious ya. Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia kira-kira seputar apapun, boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Cia. Yes. Halo Cia.
1: Halo.
0: Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya. Mm-hmm. Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya?
1: Berarti? Sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah ya it's been a while kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk sekarang.
1: Betul.
0: Kira-kira rasanya, gimana perasaannya
1: sih? Rasanya seneng sih karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi. Okay. Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri kak.
0: Oh serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke. Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Sirega.
0: Oke.
1: Okay. Kak Denny Sugia.
0: Oke. Okay.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow,
0: wow,
1: puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah, puji Tuhan. Aku boleh tahu gak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih kak.
0: Oh gamon.
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kakak pernah nonton film Sore.
0: Oh ya.
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh. Gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung merasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau itu, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan HTS-HTS-an gitu pada kayak iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu dan pas aku dengerin lirik

0: Mau jadi gitu.
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman enggak ada part bridge-nya itu, enggak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke. Okay. Yeah. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak,
0: atau,
1: jadi.
0: Atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya terus habis itu aku latihan on the spot latihan on the spot terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh, gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya. Oh, itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow, gitu. keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi itu punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya, benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan Kak.
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya.
1: Iya kan, masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, okay. Cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak ah ini udah pasti naik nih.
0: Gak mau gitu.
1: Karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah bisa dibilang my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Oke. Okay.
1: Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh komposer ternama ya bisa dibilang gitu.
0: Yes.
1: Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya Kak.
0: Oh iya.
1: Sampai sekarang juga masih banyak mendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget tuh gitu.
0: Oh,
1: kayak,
0: ya?
1: Oh kakak tahu lagunya gitu. Iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin refrain runs aku fansnya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Oke, okay. Tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
1: Oke, okay. Sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas referensinya itu sih.
0: Oke.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering ngonten kan Kak. Dan karena aku sering ngonten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering kali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah dari seringnya cover itu semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah ikut The Icon pun juga kayak gitu karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh, konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih gitu.
0: Betul.
1: Nah di lagu masalahnya ini juga sama.
0: Okay.
1: Waktu itu aku di vocal direct sama Kak Amga.
0: Okay.
1: Dan aku bisa best banget. Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak aduh ini ranah aku banget.
0: Asik.
1: Gitu.
0: Ini Cia banget nih. Gokil.
1: Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
0: Oke. Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon terus juga orang yang mengulangi kesalahan yang berkali-kali tapi tetap dimaafin.
1: Betul.
0: Nah kalau menurut Cia lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Oh, lagi gagal
1: move on. Lagi di perasaan ngeyel-ngeyelnya dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman Pro2 seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke.
0: Oke, kalau gitu this is Felicia teman Pro2 dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC teman berdua Music Live Chat dan masih bersama Felicia.
1: Halo.
0: Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kamu nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya teman berdua itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatannya kayak oke udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Oke.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Itu menurut Cia.
1: Aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali? Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu. Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Yang memaafkan berulang kali.
0: Baik dia.
1: Tapi ya kalau aku sendiri there's limits lah. There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya asik masalahnya.
0: Masalahnya kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Jadi buat kamu nih teman berdua yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya. Tapi menurut Cia nih jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung. Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya nih ya.
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya.
1: Iya
0: ya, sih.
1: Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih. Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Gitu. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
1: Iya.
0: Kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu gak sih kak pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya itu aku record dengan headphones yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku nggak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru ya gitu. Tapi aku nggak sadar sampai kakak Amga tuh nanti seriusnya kayak, eh kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat gitu. Terus kayak kayaknya ini gak bener deh, ini gak bener. Terus pas dicek ternyata
0: ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu. Jadi kayak ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi yang gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Oke.
0: Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal tapi justru di teknik alat ya justru ya. Di teknis alat ya. Gokil. Nah, sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat teman berdua dan juga Felicious yang udah nanya ke YouTube RI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen. Ada siapa nih? Ada, kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question. Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih? Dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya. Satu dari Indo, satu dari luar.
1: Satu dari luar. Bentar, mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak sih.
0: Yang paling Felicia admire banget?
1: Kalau dari Indo, ke Afgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke. Kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya, benar.
1: Nah, dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Yeah? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh. Kayak I think his voice itu kayak super mesmerizing. At the same time, tapi juga kayak super technical juga.
0: Yeah.
1: Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya, lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Boleh tuh.
1: Jadi it's an English song from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone With You.
0: Alone With You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vokal riff and runs-nya ke Afgan di situ, dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Okay. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Boleh. Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva. Ziva Magnolia.
0: Yes. Oke, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar riff and runs banget, tau Kak.
0: Oke.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya, kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul yang kayak R&B 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak riff and runs, dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu, dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal riff and runs juga nih. Karena emang I really admire Kak Ziva dan riff and runs-nya dia, and I think she's a genius.
0: Gila Ziva.
1: Yes,
0: gila.
1: I love her. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Ziva.
0: Amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Tori Kelly.
0: Kenapa? Yes. Kenapa beliau?
1: Kenapa beliau? Karena gimana ya? Aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh. Tori Kelly tuh. Dan tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh. Kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Nah, aku ngerasa kalau katanya orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Tori Kelly.
0: Okay.
1: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur-bersyukur aja. Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya. Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande gitu.
0: Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu?
1: Ariana Grande.
0: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila juga. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet
0: ya. Mungkin next time, semoga kamu bisa dapet ya.
1: Datang dong ke Indo.
0: Ayo Ariana, mungkin lagi nonton MLC ya. Oke, ini tadi pertanyaan. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa riff and run? Soalnya riff and runs-nya bener-bener smooth banget katanya. Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar riff and runs itu sebenarnya bertahap sih, gak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
0: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget, gila gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana ya caranya bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya riff and runs dia segila apa.
0: Segila itu ya.
1: Tori Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu.
0: Okay.
1: Mariah Carey, Mariah juga Carey. Wow gitu kan. Dan okay, aku belajar Van Halen tuh step by step.
0: Oke.
1: Okay. Dan dulu tuh aku sempet pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin Van Halen. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own Van Halen gitu, belum bisa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku khasnya aku Van Halen itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
0: Oh, I see.
1: Itu,
0: jadi lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
1: Aku cari nih Van Halen-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar Van Halen tuh pelan-pelan Kak Grace tadi ya.
0: Oh iya, Grace, betul.
1: Jadi misalnya Fall in Love Alone, Fall in Love Alone.
0: Nah, lo gimana coba?
1: Nah, lo gimana? Aku juga awalnya kayak gila, ini gimana Van Halen? Tapi belajarnya tuh step by step, Kak. Jadi kayak gitu. Baru abis itu next step baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan. Each note step by step baru aku gabungin.
0: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya kalau misalkan
1: pelan-pelan
0: mau
1: supir,
0: latihan ya.
1: Yoi.
0: Gitu. Terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat nanya kalau enggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
1: Oke. Okay.
0: Belajar lah, belajar gitu.
1: Belajar dan
0: nyanyi.
1: Gimana manage waktunya
0: yes,
1: gitu. Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba.
0: Harus
1: gitu.
0: GC tuh.
1: GC, yoi.
0: Ada gak tau gak GC nih?
1: GC.
0: Takutnya ada gak tau nih GC apa nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia, ada Lara nih yang bertanya.
1: Okay.
0: Jadi selamat malam, Kak. Katanya pernah nggak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang nggak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus ya.
1: Wow, mau nangis aku bacanya.
0: Luar biasa.
1: Terharu, best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga, dibanding-bandingkan juga.
0: I see.
1: Gitu. Padahal sebenarnya dari aku sendiri juga, gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri, gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
0: Amin.
1: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih, sebenarnya lebih ke berdoa, berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana, aslinya gimana. personality kita gimana. Aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, mah yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih, atau apa gimana, terlalu over kah, terlalu gitu. Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me.
0: Iya, jadi itu ya Lara. Kalau misalkan dari Cia, memang banyak apa ya, bisa dibilang meditating nggak sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu nggak sih?
1: Renungan.
0: Renungan. Apa namanya, yoga. Bakasana gitu-gitu ya. Gitu. Jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Gitu. Tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
0: Harus. Okay. Itu tadi. Ini banyak banget yang bilang makasih juga. Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
0: Okay. Katanya keren banget jawabannya Cia.
1: Terima kasih.
0: Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
1: Thank you Felicia sudah nonton.
0: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan? Masalahnya ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
0: Oh, jam 8 malam? Kenapa tuh?
1: Aku gak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri, mungkin ini based on pengalaman kali ya, fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu kak.
0: Jam-jam sore.
1: Oh, berarti bukan jam 8 deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
0: Wah,
1: jam 5.
0: Wah gila, sore banget tuh. Itu jam-jam orang pulang kerja tuh.
1: Benar-benar.
0: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
1: Jam-jam rawan, yoi.
0: Jujur.
1: Overthinkingnya mulai disitu.
0: Overthinking. Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
1: Kalau
0: bisa udah juga tidur tuh.
1: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
0: Wah,
1: banget itu.
0: Kacau.
1: Itu udah kacau sih itu.
0: Nah, kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari.
1: Betul.
0: Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicia dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicia dan juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku, karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
0: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Yang relate-relate gitu sama lagu
0: yang
1: Masalahnya
0: relate,
1: boleh.
0: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Yes,
0: ya kan?
1: Kadang tuh karena sering kayak udah kerasa kayak udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu yang kayak aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
0: Bener. Kalau kata orang sekarang, ketriggernya sering ya.
1: Ketriggernya sering ya.
0: Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
0: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia, bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau di TikTok itu Ciapa ya? Ciapa ya gitu.
0: Ciapa ya. Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman produser enggak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
1: Yes.
0: So, Elena Grisandaru pamit. And juga
1: Felicia pamit.
0: And bye-bye teman Produ.
1: Bye-bye.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, Tom Pro 2 104,2 FM Pro 2 RM Mataram, teman terbaik kamu. Hai, balik lagi Tom Pro 2 bareng aku Nadia. Yang kayaknya hari apa ya aku udah menemani kamu nih, 2 hari yang lalu kalau enggak salah aku siaran malam. Dan sekarang aku menemani kamu juga nih Tom Pro 2, tentunya dijaga malam, jangan galau malam-malam. Oke, karena kita lagi ada di jaga malam nih Tom Pro 2 seperti biasa ya. Kamu pasti udah tahu lah ya segmen ini kita ngapain aja. Ya benar banget, kamu boleh banget curhat-curhat Tom Pro 2, ceritain apa aja yang udah kamu laluin kali ya di hari ini, kemarin dan lain sebagainya, boleh banget. Buat kamu juga nih yang mungkin enggak ada someone to talk, itu bisa banget cerita di sini bareng aku ya Tom Pro 2. Jadi gimana nih hari Senin kamu Tom Pro 2? Mungkin sebelum kamu yang cerita, aku aja kali ya yang cerita gitu ya. Di hari Senin ini jujur sedikit gedebak-gedebuk. Enggak tahu kenapa ya, aku tiap hari Senin tuh selalu telat. Enggak tahu kenapa. Padahal mungkin malam di apa ya, Minggu malamnya aku enggak siaran malam, tapi kayak selalu telat gitu loh. Padahal ya tadi pagi tuh aku udah bangun pagi, yang lumayan pagi bagi aku. Udah siap-siap seperti biasa aja gitu loh. Tapi tetap aja telat. Aku bingung. Sampai aku bingung apa ya yang bikin aku telat. Dan ya kurang lebih 25 menit lah. Dan biasanya juga segitu aja gitu loh, gak yang gimana-gimana gitu kan. Terus aku nyiapin bekal. Abis itu aku setrika baju, setrika hijab dan lain sebagainya. Tapi gak tahu kenapa ya, kayak aku ngerasa lelet banget gitu. Jadi itu sih yang aku rasain. Gak tau kenapa tiap hari Senin aku tuh selalu ngerasa gedebak-gedebuk, selalu telat ke kantor dan lain sebagainya. Gak tau deh besok gimana nih Tom Pro 2. Aku pulang jam 12, besok aku ngantor jam 8. Gak tau ya ini bisa gak ya aku ngejar. Oke, kalau gitu Tom Pro 2 mengisi jaga malam kita hari ini. Dan sebelum aku ngobrol juga ya bareng kamu, gimana kalau kita dengerin aja deh beberapa single yang ada di playlist kita. Intinya kamu stay tune terus aja ya di 104,2 FM Pro 2 RM Mataram, teman terbaik kamu.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Oke, Tom Pro 2, jujur enak banget singlenya dari Richard Marx ya. Tom Pro 2 ini udah lama banget singlenya, tapi kayak masih enak gitu loh. Ini salah satu lagu andalan aku juga biasanya di mobil. Soalnya jujur lagu aku tuh kayak agak campur sari ya, campur sari, campur aduk ding. Kayak banyak lagu-lagu galau yang masih enak-enak juga sih, lagu-lagu galau dan lagu lama ya tentunya. Dan itu pasti enak banget buat didengerin nih Tom Pro 2. Kalau kamu sendiri Tom Pro 2, ada gak tuh lagu lawas yang galau juga gitu kan, tapi masih enak didengerin, tapi gak kudu yang galau-galau banget sebenarnya buat ngedengerinnya gitu. Kalau aku ada, dan aku juga jujur suka banget sama salah satu penyanyi lawas ini Tom Pro 2, yaitu Krisye. Karena tadi barusan ini ya Tom Pro 2, ada teman aku namanya Hanif, dia pengen diputerin lagunya Krisye yang Andai Aku Bisa. Jujur ini sebenarnya sedih banget sih lagunya Tom Pro 2. Dan apa ya, kayak sedihnya tuh ngejedihin banget ya. Gimana sih bilangnya Tom Pro 2? Jadi ya udah deh, tanpa berlama-lama ya, kita dengerin aja nih Tom Pro 2. Barangkali di malam hari ini kamu juga mau ngegalau bareng sama aku ya dengan lagu-lagu lawas. Ini boleh banget kita puterin. So langsung aja Tom Pro 2, ini dia Andai Aku Bisa by Krisye.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan, hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

Oke, itu dia Tompro 2. Aduh, rasanya malam ini kita flashback terus ya Tompro 2, karena lagu-lagu yang diputar dari tadi itu mostly lagu-lagu lama nih Tompro 2. Kayak tadi itu ada dari Krisye, terus sekarang nih dari ada band. Terus lagu-lagu apa ya sebenarnya? Aku juga bingung sih, karena banyak banget lagu lama itu yang masih enak banget buat didengerin sekarang. Setuju gak nih Tompro 2? Dan ada nih Tompro 2 di live TikTok aku, itu dari Kak Siwon ya, yang dia tuh bilang kayak gini, "Kak, request lagu yang galau dong menemani malam sedihku, lauk ayam dibawa kabur kucing." Aduh, kirain kamu beneran sedih, tapi jujur itu sedih banget sih. Kalau misalnya itu lauk satu-satunya ya kamu, terus gak ada lauk lagi, dibawa kabur sama kucing, tuh jujur sedih banget. Apalagi kalau dalam posisi kamu udah lapar banget, aku marah sih. Tapi gak tahu mau marah sama siapa nih Tompro 2. Oke, kalau gitu buat Siwon nanti ya, aku bakal pilihin, aku bakal cariin lagu galau menurut aku aja deh. Jujur banyak banget sih playlist galau aku, tapi lagi hilang nih kemana, karena aku lagi belum dapat vibes galaunya nih. Jadi buat kamu nih Tompro 2 yang mungkin ada lagu galau juga, boleh deh kamu request ya lagu galau kamu, barangkali gitu ya, ini bisa mengisi hati dan hari yang kosong dari Kak Siwon tadi ya. Oke, kalau gitu Tompro 2 kita puterin dulu requestan dari ini Kak Ilda, yang pengen diputerin single dari Yuvi and Nuno dengan Misal. Barangkali ini juga galau nih buat Kak Siwon ya, ini bisa nih buat Kak Siwon dengerin juga. Jadi langsung aja Tompro 2, ini dia Yuvi and Nuno dengan Misal.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Oke, Tom Pro 2, siapa tuh yang kangen sama seseorang nih Tom Pro 2? Kayaknya aku juga deh. Udah ah Tom Pro 2, dari tadi kayaknya aku terus deh yang cerita ya. Gimana sekarang kita bacain aja deh teman Pro 2 kita ya, Tom Pro 2 yang udah cerita di malam hari ini.

Oke, ini tuh dari Kak Gusti Ayu ya, yang nanya nih, Kak jujur umur segini sebenarnya lagi struggle soal apa sih? Dari tadi ya ada aja ngebahas tentang judul lagi umur nih ya Tung Prodo, kok judul gimana sih Nadia? Oke, apa ya sebenarnya? Aku yakin sih, maksudnya setiap dari kita Tung Prodo itu pasti punya struggle-nya masing-masing gitu loh. Walaupun mungkin di luar tuh kelihatan kayak happy banget, kelihatan kayak seneng-seneng banget gitu kan. Tapi aku yakin maksudnya setiap orang tuh punya struggle-nya masing-masing. Nah, kalau sekarang sih aku apa ya sebenarnya yang mungkin ya, ya namanya manusia pasti gak mau banget kan ngumbar struggle-nya masing-masing nih Tung Prodo. Jadi mungkin yang kecil-kecil dulu aja bagi aku kali ya Tung Prodo. Kalau dari aku, struggle aku sekarang itu mungkin ngebagi waktu kali ya. Aku tuh sebenarnya rada susah aja sih kayak memanage waktu dan juga keuangan. Aduh, jujur. Kayak kata aku, gimana ya caranya biar kita tuh bisa hemat yang oke, hemat banget nih gitu loh. Kayak susah banget gitu. Karena aku juga tipe anak yang suka banget jajan. Jadi kayak aduh menarik sekali nih tawaran-tawaran diajak jajan tuh enak-enak banget gitu kan. Jadi kayak sebagian besar pengeluaran aku ya di jajan sih. Sama di apa ya, aku suka banget lihat outfit yang lucu-lucu sebenarnya. Walaupun kayak gak yang urgent-urgent banget gitu ya, tapi kayak kalau lucu banget dan bagi aku ah bagus nih, kayaknya besok bakal kepake, aku tuh pasti beli gitu loh. Walaupun mungkin besoknya kayak yah belum ada lagi momen yang pas untuk pakai nih outfit gitu. Itu sih Kak Gusti Ayu. Ini kok kamu nanyain aku aja sih? Harusnya kamu juga cerita nih struggle kamu apa di umur kamu sekarang ini. Karena aku juga gak tahu umur kamu berapa. Barangkali kan kita bisa sharing nih. Barangkali mungkin kamu lebih muda atau lebih tua dari aku kan. Jadi kayak ya ada aja gambaran nantinya ya di umur segitu. Misalnya kayak struggle-nya apa dan lain sebagainya gitu loh. Terus apa lagi ya Tung Prodo, kayak bingung aja sih. Mungkin sekarang ya selain keuangan, aku sih struggle-nya sama yang tadi ya, kayak memanage waktu aja sih. Kayak aku tuh masih sering banget yang namanya telat. Itu kayak udah mendarah daging gitu loh sebenarnya. Kayak orang-orang di sekitar aku juga udah tahu gitu ya. Maksudnya aku juga sering telat anaknya segala macam. Padahal aku seriusan loh, maksudnya aku juga udah berusaha gak telat gitu loh, tapi gak tahu kenapa kayak telat banget gitu. Gak telat-telat banget sih, tapi kayak lelet gitu loh ngapa-ngapain. Kadang kesel juga sama diri sendiri gitu ya. Jadi kayak ya udah deh, aku juga masih belajar untuk manage waktu juga sih Tung Prodo. Semoga ya di bulan depan, bentar lagi loh Oktober, semoga deh di Oktober besok ada perubahan nih Tung Prodo. Oke, kalau gitu karena aku udah cerita, gimana kamu sekarang nih Tung Prodo yang cerita? Kalau kamu, itu apa sih sebenarnya struggle yang kamu rasain di umur kamu sekarang ini? Boleh ya langsung aja cerita bareng kita, tentunya di 104,2 FM Prodo RM Mataram, teman terbaik kamu.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Lock Lock Land.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Aduh, malam ini capek banget sama Pro 2 di live TikTok. Aku pada main tebak-tebakan dan jujur aku terlihat bodoh di sana karena aku enggak tahu kayak apa ya istilahnya ngejawab tebakannya aja aku enggak bisa. Ngebales nyoalin tebak-tebakannya juga aku enggak tahu banget. Gimana nih? Eh kalau gitu langsung aja deh, karena gak kerasa ya ini udah menepati pukul 22 lebih 22. Ih pas banget 22 nih Tom Pro 2 gitu ya. Jadi ya, jadi buat kamu ya yang mau cerita cepetan ya Tom Pro 2 buruan, karena bentar lagi itu menepati pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, yang artinya kebersamaan kita udah selesai di jaga malam hari ini. Oke, kalau tadi udah ada dari Kak Gusti Ayu, sekarang ada dari Kak Risma nih yang nanya nih Tong Pro 2. Kak, misal punya banyak uang, hal sederhana apa sih yang pengen kamu lakuin? Jujur, apa ya? Aduh, aku tuh gak kepikiran lagi kalau misalnya punya banyak duit ya, itu apa gitu loh yang harus kita lakuin. Aku sih pengen kayaknya kalau bisa umroh tiap bulan, aku pengen banget Tong Pro 2. Terus apa ya kalau punya banyak duit? Kayak gak ngerti, gak bisa yang dibayangin banget gitu loh. Eh tapi harus kita membayangkan sih Tong Pro 2. Kita harus positive thinking aja, itu bisa someday ya. Ya mungkin aku juga bakal ini nih. Oh nih ada dari Kak Felicia. Misal punya banyak uang, puterin, bikin, aduh, bikin SPPG sebanyak-banyaknya, ntar balik modal agak SPPG jujur. Kalau aku ya misalnya nih, aku punya black card yang unlimited banget gitu ya. Aku kayak pengen keluar negeri terus, keluar negeri. Terus aku juga pengen beli barang-barang yang kayaknya di waktu kecil aku gak bisa beli. Terus apa ya, tuh kan gak bisa nih kalau mikir-mikir kayak gini. Ya ya gitu aja sih kayaknya Tom Pro 2. Ah mau haji plus aja deh langsung kata aku ya. Kalau kamu nih Tom Pro 2, gimana jawaban kamu sama pertanyaan Kak Risma tadi? Boleh tuh ikut gabung sama kita.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial dengan

mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

tahun pradua. Karena sekarang ya udah menempati pukul 22 lebih 47. Ya bentar lagi nih tahun pradua waktu kita untuk menempati pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. So thank you yang udah dengerin aku, yang udah kirim-kirim ceritanya juga, yang udah join live TikTok aku tadi juga. Thank you banget ya tahun pradua. Dan ini adalah saatnya kamu istirahat ya. Ya mungkin buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya tahun pradua. Dan nanti bakal ada segmen lainnya, itu Just Music, yang bakal menemani kamu dan malam hari kamu juga. Kalau gitu Nadia pamit ya tahun pradua. Dadah, bye-bye.

Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

Telan Pro 2. Dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja pamit dari ruang dengar Teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Lani Nadia mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 mengucapkan terima kasih. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini, hari Selasa 29 September 2026, dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Titi Nandini bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Fatimah merupakan putri bungsu Rasulullah dengan Khadijah. Meskipun lahir di keluarga yang serba ada, Fatimah kecil tidak memiliki ibu susu seperti layaknya anak-anak suku Quraisy saat itu. Ibundanya sendiri, Khadijah, yang menyusui Fatimah kecil. Selain dekat dengan ibundanya, Fatimah juga dekat dengan Rasulullah, ayahandanya. Bahkan, Rasulullah pernah berkata,
1: "Fatimah adalah darah dagingku. Apa yang menyusahkannya juga menyusahkanku. Dan apa yang mengganggunya juga menggangguku."
0: Ketika Fatimah berusia 5 tahun, peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad terjadi. Sejak saat itu, kehidupan Fatimah berubah total. Namun, karena usianya yang masih kecil, Fatimah belum paham seberapa sulitnya hidup kaum muslimin saat itu. Namun, semakin hari dia semakin paham bahwa banyak orang membenci ayah serta ibunya. Banyak orang yang dulu bekerja dengan mereka, akrab dengan mereka, kini semuanya menjauh. Bahkan, paman dan keluarganya sendiri pun memusuhi ayahnya. Suatu ketika, Fatimah kecil melihat orang-orang menaruh kotoran unta saat ayahnya sedang sholat. Rasulullah tetap sujud dan tidak mengangkat kepalanya ketika merasakan kotoran ditaruh di punggung serta pundaknya. Fatimah kecil menangis melihatnya. Dia bergegas menghampiri ayahnya dan membersihkan kotoran itu. Dia merasa kesal saat orang-orang jahat itu justru tertawa gembira. Semakin hari, kekejaman kaum Quraisy semakin meningkat. Mereka mengucilkan, mencela, berbuat kasar, hingga memboikot seluruh kegiatan kaum muslimin. Mengakibatkan kaum muslimin jatuh dalam kemiskinan. Tidak terkecuali keluarga Rasulullah. Harta Khadijah habis untuk membiayai perjuangan menegakkan Islam. Sehingga Fatimah kecil pun sudah terbiasa hidup sederhana sejak kecil. Ketika telah beranjak dewasa, Rasulullah menikahkan Fatimah dengan Ali, seorang pemuda yang memiliki sifat mulia. Dia merupakan sepupu Rasulullah sendiri. Setelah menikah, Fatimah tinggal di rumah suaminya. Rumah itu sungguh sederhana. Tidak ada perabot apapun. Jarak rumah Fatimah dan rumah ayahnya sangatlah jauh. Hal ini membuat Fatimah tidak bisa terlalu sering mengunjungi ayahnya. Dia juga tidak bisa terlalu sering mengikuti semua kegiatan ayahnya. Meski demikian, Fatimah tetap patuh. Saat suaminya pergi, dia akan menjaga rumah dengan baik. Setelah Khadijah, istri tercinta wafat, dan Fatimah, anak perempuannya tinggal begitu jauh, Rasulullah merasa sedih dan kesepian. Rasulullah berencana untuk memberikan Ali dan Fatimah rumah yang lebih dekat. Salah satu sahabat, Harisah bin Nu'man, mendengar kabar ini. Dan dia pun merelakan rumahnya untuk ditinggali oleh Fatimah. Subhanallah. Fatimah terbiasa mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian. Mulai dari membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, hingga mengambil air. Hidupnya begitu sederhana. Pakaiannya selalu penuh debu dan arang. Kehidupan Fatimah semakin lengkap ketika dia memiliki 4 orang putra dan putri. Mereka adalah Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Rasulullah sangat sayang kepada para cucunya, terutama Hasan dan Husain. Bahkan Rasulullah berkata,
1: "Keduanya adalah permata hatiku di dunia."
0: Hadis riwayat Bukhari. Mengurus rumah sekaligus mengurus anak-anak sendirian bukan hal yang mudah. Apalagi kala itu kehidupan kaum muslimin begitu berat. Suatu hari, Fatimah mengadu kepada suaminya. Saat itu, Fatimah berpikir,
2: bagaimana kalau kita meminta kepada Rasulullah satu tawanan perang sebagai pembantu?
0: Namun, Rasulullah menolak permintaan putrinya itu. Saat itu, ada kebutuhan yang lebih mendesak, yaitu menjual para tawanan perang itu, dan uang hasil penjualan itu akan digunakan untuk membeli persediaan makanan bagi seluruh kaum muslimin. Fatimah dan Ali bisa menerima alasan itu. Namun, tetap saja hati mereka merasa pedih. Malam harinya, Rasulullah menemui putri dan menantunya itu. Rasul berkata,
1: maukah aku ajarkan kepada kalian yang lebih baik dari yang kalian minta tadi? Jika hendak tidur, bacalah takbir 33 kali, tasbih 33 kali, dan tahmid 33 kali. Ini lebih baik dari seorang pembantu.
0: Peperangan terus saja terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang yang membenci Islam. Fatimah dan wanita-wanita lain pun ikut berjuang. Mereka bertugas untuk mengobati prajurit yang terluka serta menyiapkan makanan dan minuman. Dalam perang Uhud, hati Fatimah pilu kala dia harus merawat tubuh ayahnya yang terluka. Luka di tubuh Rasulullah sangat dalam hingga darah tidak bisa berhenti mengalir. Dengan sabar, Fatimah merawat ayahnya hingga sembuh. Meski harus berhadapan dengan maut setiap hari, Fatimah tidak pernah takut. Dia terus berjuang bersama ayah, suami, dan semua kaum muslimin lainnya. Suatu hari, Rasulullah sakit parah hingga tidak bisa bergerak. Fatimah pun menjenguk ayahnya. Saat itu, Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Namun, Fatimah tidak mau memberitahukan kepada siapapun tentang apa yang dibisikkan oleh ayahnya. Tak lama setelah itu, Rasul pun wafat. Barulah setelah ayahnya wafat, Fatimah kemudian bercerita tentang apa yang dibisikkan oleh ayahnya. Ternyata, Rasul berkata bahwa sakitnya itu akan segera berakhir dengan kematian. Dan Fatimah merupakan keluarganya yang menyusulnya paling cepat. Rasul juga berkata bahwa Fatimah adalah pemimpin para wanita di surga selain Maryam binti Imran. Dan ternyata benar, 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Fatimah sakit parah dan kemudian menyusul sang ayah.
3: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2. Saatnya info Pro2 untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, TNGR, belum sepenuhnya padam. Hingga Minggu 27 September 2026 yang lalu, luas area terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 1.098 hektar. Kepala Balai TNGR Budi Kurniawan S. Hood mengatakan penanganan kebakaran masih terus dilakukan dengan mengerahkan personil gabungan di sejumlah sektor. Menurutnya, pemadaman difokuskan pada titik-titik yang masih menunjukkan aktivitas kebakaran, terutama di lereng utara Puncak Sangkareang. Teman Pro2, skor kurang memuaskan didapatkan Indonesia saat menghadapi Malaysia di FIFA ASEAN Cup Senin 28 September malam waktu Indonesia Barat. Indonesia harus puas berbagi poin usai gagal mencetak gol ke gawang Malaysia di Stadion Utama GBK.

0: Dengan hasil imbang membuat timnas Indonesia tertahan di posisi kedua dengan 4 poin, hanya selisih 1 gol dengan Malaysia yang sebelumnya berhasil mengalahkan Bangladesh dengan skor 3-0. Saatnya skuad asuhan Coach Hetman ini harus memastikan kemenangan dengan skor yang besar menghadapi Bangladesh untuk mengamankan tiket final. Sementara itu Malaysia akan menutup pertandingan fase grup menghadapi Singapura. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Broadway FM. Stay tuned.

0: 104,2 FM Teman Pro 2, saatnya Dini nemenin kamu di gelaran sepada. Selamat pagi Teman Pro 2, sampai di jam 10 pagi nanti. Bakalan ada informasi-informasi seru banget, bakalan ada single-single yang asik banget yang bisa kamu simak. Dan pastinya Teman Pro 2 harus stay tune terus.
1: Terbaik kamu
2: Pro 2 FM Mataram.

Hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Senang banget ini hadir lagi untuk edisi pagi hari ini. Bakalan nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai jam 10 pagi nanti. Dan pastinya bakalan ada single-single yang asik banget bisa nemenin kamu pagi hari ini. Ayo pagi. Gimana kalau pagi ini kita afirmasi positif? Bahwa pagi ini kamu bisa jalani dengan baik. Pagi ini semuanya akan terselesaikan dengan baik. Kemudian pagi ini juga kamu sudah siap banget nih menghadapi setiap tantangan-tantangan yang akan ada di depan mata. Wah, keren banget sih kalau pagi-pagi udah afirmasi positif dan udah positive vibes ya, memberikan kehappy-happyan. Pokoknya happy-happy aja gitu ya, dan rasa bahagia deh orang-orang sekitar kamu teman Pro 2. Anak muda gak boleh malas ya, harus bangun mulai dari sekarang, bangun pagi. Kemudian udah gitu mengerjakan setiap aktivitas kamu yang mungkin sudah menumpuk itu, dan siap-siap ke sekolah, ke kampus. Semoga aja teman Pro 2 bisa lancar semua aktivitasnya sampai kelar nanti, karena Dini masih bakal nemenin kamu di Spada. So good luck.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro
2: teman terbaik kamu.
3: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: jack it up.
1: Oke, teman pro 2, balik lagi. Dini masih nemenin kamu ya untuk edisi hari ini. Dan pastikan teman pro 2 untuk selalu semangat ya. Dan semangatnya itu emang bisa datang dari mana aja. Kayak misalnya kamu udah mulai dengerin single-single asik yang ada di pro 2 kayak tadi. Terus udah gitu juga teman pro 2 yang emang sudah memulai hari dengan sarapan pagi. Oh, boleh ya. Apalagi sarapannya itu sarapan sehat ya. Kamu udah benar-benar pengen menjalani sarapan hidup yang lebih ke hidup sehat aja gitu, bergaya hidup sehat yang luar biasa banget sih. Kalau sekarang itu udah sepertinya sudah banyak gitu yang aware banget, terutama dalam menjaga makanan ya. Dan ini emang penting banget nih, terutama untuk kamu yang masih muda-muda, dijagalah tubuhnya. Karena ya pastinya semua ini responsibelnya itu ya pada diri sendiri gitu. Gimana caranya supaya menjaga diri dengan baik ya. So teman pro 2, selain itu teman pro 2, pastikan juga teman pro 2 yang pagi hari ini udah siap mau beraktivitas, ngecek-ngecek informasi cuaca. Salah satunya nanti kamu bisa sambil dengerin Dini ya di informasi cuaca, kira-kira seperti apa cuaca edisi hari ini.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

info cuaca hari ini. FM teman Pro 2. Balik lagi ya, Dini masih nemenin kamu di Spada. Dan sekarang saatnya informasi cuaca. Kita cek-cek dulu ya dari bmkg.go.id. Pagi ini 29 September 2026 bakalan cerah dengan suhu udara 26 sampai 28 derajat Celcius. Kelembapan udara 63 hingga 71%, kecepatan angin dari 7 km per jam arah angin timur. Siang hari nanti masih bakalan cerah dengan suhu udara 30 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara 53 hingga 59%, kecepatan angin dari 15 hingga 25 km per jam arah angin barat daya. Kemudian sore hari masih bakalan cerah ya hari ini dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembapan udara 82%, kecepatan angin 17 km per jam arah angin barat. Malam hari masih juga bakalan cerah dengan suhu udara 23 hingga 24 derajat Celcius, kelembapan udara 91 hingga 95%, kecepatan angin dari 6 hingga 7 kilometer per jam arah angin barat laut. Wow, hari ini bakalan cerah nih teman Pro 2 hingga, tapi cerahnya stabil ya. Kemarin-kemarin itu sempat suhu udaranya tuh sampai 33 derajat Celcius loh.

0: Oh, saking panasnya ya. Tapi hari ini 31 derajat Celcius paling tinggi suhu udaranya. Jadi teman Pro 2, pastikan kamu untuk selalu mengcover diri kamu, terutama yang akan beraktivitas di luar rumah. Itu di informasi cuaca untuk edisi hari ini.
1: Informasi cuaca hari ini.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM Mataram,
8: teman terbaik kamu.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Thomas Alva Edison adalah penemu dari Amerika dan merupakan satu dari penemu terbesar sepanjang sejarah. Edison mulai bekerja pada usia yang sangat muda dan terus bekerja hingga akhir hayatnya. Selama karirnya, Thomas Alva Edison telah mempatenkan sekitar dari 1093 hasil penemuannya, termasuk bola lampu listrik dan gramofon, juga kamera film. Ketiga penemuannya membangkitkan industri-industri besar bagi industri listrik rekaman dan film yang akhirnya mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Dia juga dikenal sebagai penemu yang menerapkan prinsip produksi massal bagi penemuan-penemuannya. Di masa kecilnya, Edison hanya bersekolah di sekolah yang resmi selama 3 bulan. Selanjutnya, semua pendidikannya diperoleh dari ibunya yang mengajar Edison di rumah. Ibu Edison mengajarkan Edison cara membaca, menulis, dan matematika. Edison di usia 12 tahun memperoleh penghasilan dengan cara bekerja menjual koran dan surat kabar, kemudian buah apel, serta gula-gula di sebuah jalur kereta api. Di usia itu pula, Edison hampir mengalami kehilangan seluruh pendengaran karena penyakit yang dideritanya. Penyakit itu membuatnya menjadi setengah tuli. Edison pernah menulis dalam diarinya, "Saya tidak pernah mendengar burung bernyanyi sejak saya berusia 12 tahun." Kemudian, di usia 15 tahun, Edison sambil tetap berjualan, membeli sebuah mesin cetak kecil bekas yang selanjutnya dipasang pada sebuah bagasi mobil. Kemudian dia mencetak korannya sendiri yang berjudul Weekly Herald yang dicetak, diedit, dan bahkan dijualnya di tempat dia berjualan. Edison sangat senang mempelajari sesuatu dan membaca buku-buku yang ada. Dari semua yang dipelajarinya, Edison menerapkan pelajaran tersebut dengan cara bereksperimen di laboratorium kecilnya. Edison tinggal di laboratoriumnya hanya tidur 4 jam sehari dan makan dari makanan yang dibawa oleh asistennya ke laboratoriumnya. Edison melakukan percobaan dan eksperimen terus-menerus hingga penemuan-penemuannya menjadi sempurna. Mungkin kata yang cocok untuk menggambarkan kepandaian Edison adalah genius adalah 99% kerja keras.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Produa FM selanjutnya.
3: Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Yeay, teman Pro 2, masih Dini temenin nih untuk edisi hari ini. Dan Dini masih banget bakalan kasih kamu single-single yang asik juga. Setelah tadi Dini udah kasih kamu juga informasi cuaca ya, di mana hari ini bakalan cerah. Semoga secerah hati kamu ya di akhir bulan ini, teman Pro 2. Wow, gak berasa, bentar lagi kita akan memasuki bulan Oktober. Yeay. Bulan Oktober yang pastinya nih bisa dibilang bulan yang ditunggu-tunggu mungkin sama setiap orang yang ulang tahun. Ya semoga aja di bulan ini teman Pro 2 semuanya nih, di bulan Oktober nanti gitu ya, teman Pro 2 bisa lebih baik lah gitu dari bulan September ini. Masih ada sisa-sisa November dan Desember deh pokoknya ya di tahun 2026 ini. Dan ya Dini harapkan semoga aja persiapan kamu menuju ke akhir tahun dan menyambut tahun 2027 nanti itu semuanya so far so good lah. Artinya banyak hal mungkin yang tidak bisa dikejar di tahun ini, masih ada tahun depan lah ya. Semoga sehat dan panjang umur selalu deh teman Pro 2. Dan pastinya untuk kamu yang siap-siap beraktivitas pagi hari ini, ada yang mau baru mau berangkat ke sekolah mungkin, coba dicek-cek lagi isi tasnya, ada yang ketinggalan atau enggak ya. Dan semoga aja semuanya bisa benar-benar menyelesaikan tugasnya dengan baik yang dari kemarin. Kalau punya tugas-tugas ya teman Pro 2, pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus di 104,2 FM. Dini masih bakal nemenin kamu di Spada, dan Spada sebentar lagi akan hadir dengan informasi-informasi terupdate ya. Boleh juga kalau misalnya teman Pro 2 mau sharing informasi terupdate di jalan, mungkin nemu apa atau ada kendala dan sebagainya, kamu WhatsApp aja Dini ya pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai jam 10 pagi nanti.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Brodo FM Mataram.

Oke, teman pro 2, balik lagi. Dini masih nemenin kamu ya untuk edisi pagi hari ini. Dan buat teman pro 2 yang pagi hari ini benar-benar kayak semangatnya itu luar biasa banget sih untuk menjalani hari ini ya. Yang pasti kesehatan itu penting banget nih teman pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pengen lebih sehat lagi, ya udah kayaknya stretching-stretching di pagi hari itu enggak ada salahnya ya, atau sekedar jogging juga sebelum kamu benar-benar menjalani setiap aktivitas kamu ya. Dan pastinya teman pro 2, untuk teman pro 2 yang pagi ini akan menyetir ya, apalagi perjalanan melalui jalan darat selama berjam-jam, seringnya itu bakalan bosan, bakalan lelah ya. Walaupun sebenarnya kebosanan itu bisa hilang dengan mendengarkan Pro 2 sembari di jalan, di mobil ya. Ya mungkin aja kebosanan yang kamu dapatkan ini sebenarnya bisa kamu hilangkan dengan beberapa cara ya, yang bisa kamu lakukan selama perjalanan sehingga suasana jadi lebih menyenangkan. Yang pertama, jangan lupa nih pagi ini kamu periksa mesin sebelum bepergian ya. Sebenarnya gak cuma naik mobil aja sih, naik motor juga mesinnya itu harus dicek-cek banget. Kemudian hindari waktu macet, siapkan cemilan dan minuman. Buat juga mungkin daftar musik yang kamu sukai, dengerin Pro 2 juga. Jelajahi destinasi yang ada di sekitar dan beristirahat sejenak, kayaknya pas banget ya kamu lakukan teman Pro 2. Well, selamat pagi dulu untuk yang emang sekarang lagi di jalan. Dan kayaknya beberapa hari lagi nanti itu bakalan ada yang datang ke Lombok deh ya. Jadi kalau kamu ingat itu rasa bosannya justru hilang gitu. Rasa capeknya atau rasa gak siapnya kamu beraktivitas di pagi hari ini tiba-tiba aja hilang kamu, karena kamu ingat bentar lagi ada yang mau ke Lombok gitu. Dan semoga kali ini gak gagal ya, karena kemarin sempat mau ke Lombok itu di awal September ini, tapi ternyata gak bisa karena ada waktu itu, karena ada bencana gitu ya teman Pro 2, yang membuat penerbangannya itu gak bisa dilakukan ke Lombok gitu. Dan akhirnya akan hadir nanti Tulus di tanggal 1 Oktober. Wow, jadi Tulus beneran datang ya. Ya udah kalau gitu kita dengar lagunya aja dulu ya, siapa tahu pagi ini ada yang juga akan menikmati teh hijau.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Teman Pro 2, untuk teman Pro 2 yang sudah benar-benar bisa mengatur waktunya, ada manajemen waktu gitulah ya. Kalau kamu pergi dengan banyak rencana ya, terus bisa bikin kamu stres misalnya dengan rencana-rencana itu, wah bisa-bisa jadinya nanti nggak enjoy gitu. Padahal awalnya tuh kayak pengen menikmati liburan kamu misalnya ya. Termasuk juga nggak liburan aja sih, mau kemana-mana nih teman Pro 2. Ada yang pagi ini baru mau berangkat ke kampus, diharapkan sih perjalanannya bisa berjalan dengan lancar ya, tanpa stres-stres. Apalagi tadi kayaknya di jalan, atau kamu yang lagi di jalan nih sekarang, itu benar-benar bisa dibilang agak-agak stres aja gitu melihat jalanan yang cukup ramai. Semoga aja semuanya bisa berjalan dengan baik aja deh teman Pro 2 ya. Dan semoga juga nih teman Pro 2 semuanya bisa semangatnya terus bisa pol ya sampai nanti sore ya, kalau misalnya kamu bakalan beraktivitas. Ini punya informasi dulu nih untuk teman Pro 2 yang suka banget mengkonsumsi makanan sehat di pagi hari ya. Salah satunya itu adalah telur rebus ya, yang sering menjadi pilihan sarapan yang praktis. Selain mudah disiapkan, telur juga mengandung sejumlah zat gizi penting yang dibutuhkan tubuh ya. Jadi gak heran kalau banyak orang memilih makan telur rebus di pagi hari ini untuk membantu mengawali aktivitas. Salah satu manfaatnya itu adalah sebagai sumber protein. Protein dibutuhkan tubuh untuk membantu membangun dan memperbaiki jaringan, sekaligus mendukung pemeliharaan massa otot. Dan mengonsumsi makanan berprotein saat sarapan ini juga bisa membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Wah, apalagi telur ya, yang mengandung berbagai vitamin dan mineral ini, termasuk vitamin A, vitamin D, vitamin B12, selenium, serta kolin. Dan kolin berperan dalam fungsi otak dan juga sistem saraf, sementara vitamin dan mineral lainnya membantu mendukung berbagai fungsi tubuh nih. Jadi ini benar-benar akan menambah pola gizi seimbang kamu teman Pro 2.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita.

0: Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ada sebuah sejarah nih tercipta di ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 di mana tim Pokemon Unite Indonesia berhasil mempersembahkan medali perak sekaligus menjadi medali pertama Indonesia dari cabang olahraga e-sports pada ajang ini. Yeay. Keren banget sih ya, apalagi lawannya itu langsung tuan rumah Jepang loh Teman Pro 2, dan bertanding dengan format best of 5. Indonesia diperkuat Denny Ardianto, Marcelo Hiller, Muhammad Haikal Irawan, Juda Raja Panggabean, dan Nofrizal Diananta sempat unggul 1-0 setelah merebut game pertama. Namun Jepang mampu merespon ternyata ya, bermain di hadapan pendukungnya, tim tuan rumah tampil lebih agresif dan berhasil mengamankan 3 game berikutnya. Yeay. Dan akhirnya Indonesia unggul dengan skor 1-3 dan membawa pulang medali perak ya, sementara Jepang meraih medali emas. Ya walaupun belum berhasil membawa pulang emas, tapi pencapaian tim Pokemon Unite ini menjadi catatan penting bagi perjalanan e-sport Indonesia di panggung ASEAN Games ya. Medali perak ini menjadi medali pertama Indonesia dari e-sports di ASEAN Games Aichi Nagoya 2026, sekaligus nih Teman Pro 2, menandai hadirnya cabang olahraga elektronik sebagai salah satu bagian dari perjuangan merah putih di ajang olahraga terbesar se-Asia ini. Dan ada yang lagi happy banget juga nih Teman Pro 2, tapi dari ajang musik ya, yaitu Video Music Award di Amerika Serikat yang kemarin diadakan juga. Ada sosok Lisa ya, bisa dibilang Lisa ini mewakili wajah Asia. Dengan singlenya Dream, Teman Pro 2 berhasil meraih Best Pop. Wow, keren banget ya Lisa. Gimana kalau kita dengerin lagunya Lisa dulu, Dini kasih ya lagunya Lisa yang terbaru nih Teman Pro 2. Dan pastikan kamu untuk stay tune terus, Dini masih bakal nemenin kamu di Spada.

masih sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

Hadirin Khalif yang satu ini teman Pro 2 yang bentar lagi juga bakalan hadir di Lombok, tepatnya di Mataram, mau konser juga. Well, semoga aja yang suka banget sama Hadirin Khalif bisa menontonnya. Wow, ada yang memang pengen banget sih kayaknya ya untuk bisa nonton langsung musisi-musisi favoritnya, karena hal ini bisa bikin kamu jadi tahu lebih dekat mungkin sama musisi favorit kamu. Selain itu juga mungkin lebih kepengen singelong ya dengan lagu-lagu yang mungkin kamu tahu juga ya. Dan sekarang kan memang udah era digital banget teman Pro 2. Kalau zaman dulu ya ngirim-ngirim lagu tuh bisa bisanya tuh pakai kertas doang gitu, yang kita tulis terus kita kirim ke radionya lagi, terus radionya penyiarnya yang membacakan gitu. Tapi kalau sekarang sama kayak di Pro 2 ya, semuanya bisa di serba digital aja gitu, melalui WhatsApp bisa, di media sosial bisa. Jadi lebih mudah, tinggal klik ya. Bahkan untuk mengirim barang zaman dulu tuh harus menunggu berhari-hari, harus packing dulu ya kan. Sekarang udah banyak banget kargo. Nah, ternyata salah satunya nih teman Pro 2 ya, PT Pos Indonesia memastikan juga tetap mampu bersaing di tengah perkembangan era digital ini. Dan ini didukung oleh jaringan distribusi yang menjangkau berbagai wilayah Indonesia hingga daerah pelosok nih teman Pro 2, hingga mencakup wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, 3T. Karena PT Pos Indonesia juga punya sumber daya manusia yang mendukung pelayanan distribusi logistik gitu ya kan. Tetap ada peranan pentingnya lah ya di tengah pertumbuhan e-commerce ya. Jadi PT Pos Indonesia ini tetap ada dan tetap akan tentunya melawan setiap tantangan-tantangan, dan juga selain melawan setiap tantangan juga terus berinovasi.